Hanupi satur nuhun pisan. Terima kasih banyak Sobat Maya yang masih selalu setia dengerin Joget Morena di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya. Masih dong bareng sama Santika ya. Sudah masuk interval kedua Joget Morena Sobat Maya. Saatnya Santika nanti bakal warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 0877 7080 9898 untuk menyapa dirimu yang sudah menyapa aku. Yang belum boleh gabung pergunakannya WhatsAppnya di 0877 7080 9898. Di mana? Di DIY. Dera.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggu. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2058. 2666509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, berita penting
3: Maya FM.
4: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
5: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati larannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Mai Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
6: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
7: 98 Maya FM.
8: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
9: At 98 Maya FM Bandung.
10: Maya FM Bandung.
11: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
12: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
13: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
14: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

0: Lu berhenti.
1: Maya FM.
0: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

0: Ya udah yuk, jangan tunggu lama-lama lagi nih Sobat Maya. Come on, kalau mau gabung ke Joget Morena, pergunakan WhatsApp-nya di 0877-7080-9898. Ketik-ketik di ayuna atuh ya. Jangan nanti pas Antika mau closing baru we murudul. Tuh, nu abi tuh dibacakeun cenah ya salah sorangan atuh naha buat kabeurang. Aduh, selamat pagi nih ya Sobat Maya, nu taranginas ya. Subuh-subuh tos nge-WA ka Santika. Alhamdulillah, terima kasih banyak nih ya. Langsung pantun cina Santika sok atuh ke Garut, ke Majalaya, ke Kuningan beli pepaya. Jangan cemberut Sobat Maya, mendingan dengerin Joget Morena. Anupi satu ruhun pisan bungsu ya, jangan tunggu lama-lama cina beneran cek bungsu oge, jangan tunggu lama-lama tuh buruan nge-WA ka Santika ya. Salam cintanya buat kru Maya FM duluan, terima kasih banyak. Terus juga buat Mama Shanda, Kang Alam Bolum, juga Teh Dian ya, buat Teh Ije Stefani, Kang Diansyah Cicadas, buat Mama Dini, Mama Dina, juga Mang Nanar Gunung Asepan, buat Kang Jajang Jalak juga, buat Kang Aam Tibara, buat Teh Tatin Supriyatin bareng sama Api Ainya, buat Lima Nurdin, pokoknya buat semua Sobat Maya. Spesialnya mah buat siapa nih? Super cintanya buat istri tersayang aja katanya. Semangat kerja, oke. Okay. Selamat pagi, Santika buat Abah Nanar, Gunung Asepan nih. Selamat pagi, Bah Nanar di kawasan Gunung Asepan. Salam cinta Santika untuk Sobat Maya yang ada di kawasan Gunung Asepan yang selalu simak Joget Morena ya. Lembur, cenanya. Dikencengkeun volumenya. Wah, luar biasa ya. Mau salam cinta katanya Santika, boleh dong ya. Abah Nanar nih salam cintanya buat Santika duluan, terima kasih banyak. Terus juga buat Abo Metal, buat Bungsu Anwar Sanusi, juga Cepi Sandria, buat Ceng Dudu juga dari Obras, buat Wawan Rante, wow, iya Sahana Dedi Silet. Buat Iwan Dharma juga Diansyah, buat Uyun Cupu, pokoknya buat semua Sobat Maya, spesialnya buat istri, buat anak dan cucu tersayang aja. Oke, terima kasih banyak nih Abah Nanar di Gunung Asepan ya. Selamat pagi Santika buat Bunda Lilis di Padalarang. Halo Bunda Lilis, hadir Santika. Salam cintanya buat Santika duluan, selamat bertugas. Terima kasih banyak. Hanupi satur nuhun pisan Bunda Lilis anu panggulisna sa Padalarang ya. Terus juga buat siapa lagi nih teh, buat Sobat Maya semua semoga lancar rezekinya. Amin. Spesialnya buat anak tersayang M. Fahmi Setiandi ya, selamat kembali bertugas di sekolah ya, untuk kembali mengajar. Oh, Bapak Guru ya. Apalagi nih? Okay, setelah berjuang membawa Indonesia di Honduras ya. Sukses selalu pokoknya mah ya buat Bunda Lili sekeluarga. Terima kasih banyak nih ya. Okay, ketemuan Santika sama siapa nih next? Berikutnya ada Pak Kosasi di Bojong Citepus Santika. Salam cintanya mah buat Kang Agus Oce, Kang Roheng juga, Kang Adam, Kang Jajang Jalak juga, Teh Nandi Memori ya. Buat Teh Eti Cimahi juga, Mama Angga, buat Umi Lila, buat Pooneng, buat Mama Dini, Mama Dina juga, Kang Ai, buat Abo Metal, pokoknya buat semuanya aja. Alright, terima kasih banyak buat Pak Kosasi di Bojong Citepus ya. Yang lainnya yang sudah masuk sabar menunggu. Okay. Yang belum WA ti ayeuna di 0877 7080 9898. Yang mau berangkat beraktivitas, cek dicek lagi barang bawaan yang mau dibawa ke tempat aktivitas, jangan sampai ada yang ketinggalan, okay? Yang sudah ada di jalan, tetap konsentrasi bawa kendaraannya, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Tetap terus pantengin Joget Morena. Pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya, berani beda berani gaya. Di mana? Di DIY. Durah.
1: Maya FM.

save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsinu nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: CJS 36.

Dampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di web.

0: Maya, para ti.
1: Maya FM.
2: Maya FM 98 Maya FM

Persib Bandung memang udah meraih ranking ke-1 di Super League 2025-2026 nih Sobat Maya. Bahkan tahun-tahun sebelumnya pun juga seperti itu. Luar biasa hat-trick nih ya. Akankah Persib Bandung bisa mempertahankan gelar juaranya lagi di musim kompetisi 2026-2027? Sementara para pemainnya hampir setengahnya hengkang nih Sobat Maya ya. Ya ini sinyal perombakan besar-besaran atau eksodus pemain sekarang ini tengah mengancam sang jawara bertahan Persib Bandung menjelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Rencana awal manajemen untuk mempertahankan 80% kerangka tim juara dipastikan berubah drastis setelah belasan pilar utama sekarang ini berstatus habis kontrak nih Sobat Maya. Manajer sekaligus komisaris PT Persib Bandung Bermartabat atau PBB Umum Mukhtar membeberkan fakta ya, mengejutkan nih Sobat Maya. Karena persentase pemain yang bertahan sekarang ini menyusut drastis ya, menjadi hanya setengahnya saja. Magnet sebagai tim juara membuat pilar-pilar Maung Bandung menjadi komoditas panas yang digoda klub lain nih ya. Ya banyak juga nih yang hengkang, katanya pemain lokal juga kurang lebih hanya 50% yang bertahan nih Sobat Maya. Ya ini pernyataan setengah skuad pergi dari Umum Mukhtar tersebut sejalan dengan fakta di lantai bursa. Ya berdasarkan data klub dan Transfermarkt periode Mei-Juni 2026 itu terdapat gerbong pemain asing maupun lokal bentukan era Bojan Hodak hingga Igor Tolic yang masa baktinya resmi kadaluarsa nih Sobat Maya. Sektor legiun asing menjadi area yang paling rapuh karena mayoritas pemain andalan itu telah sudah menyentuh batas akhir kontrak per 31 Mei kemarin hingga Juni 2026 ini nih ya. Ya seperti Laifin Kurzawa itu 100% out dan resmi dilepas oleh manajemen. Kemudian Patricio Matricardi bek tengah ya, kontraknya habis 31 Mei 2026 kemarin. Ya manajemen memutuskan tidak memperpanjang masa bakti benteng tangguh ini nih enggak diperpanjang kontraknya. Kemudian Andrew Young posisi penyerang Santer dikabarkan 75% akan hengkang ke luar negeri nih Sobat Maya. Terus juga ada Sergio Castel, penyerang ya. Kontrak berakhirnya 30 Juni 2026. Saat ini dirumorkan dideketin sama Persik Kediri hingga klub Liga India nih Sobat Maya. Frans Putros, bek atau gelandang ya, kontraknya habis 31 Mei 2026. Nasibnya masih menunggu evaluasi pasca membela timnas Irak. Kemudian Federico Barba atau bek tengah ya. Ini kontrak satu musimnya resmi selesai di penghujung musim 2026 ini nih Sobat Maya. Ya tidak hanya pemain asing, rombongan pemain lokal yang sebelumnya diikat kontrak jangka panjang 2 hingga 4 tahun, ini juga resmi selesai masa baktinya pada pertengahan tahun 2026 ini nih Sobat Maya. Seperti Febri Haryadi, kemudian juga Rezaldi Hehanusa, ya, Kakang Rudianto, terus juga Ferdiansyah Cecep di posisi winger, kemudian Abdul Aziz ya, dan ini Abdul Aziz gelandang dipastikan berstatus out, terus juga Imade Wirawan ya. Ini statusnya pelatih kiper ya. Oke, okay, atau staff ya. Ya kontraknya habis Juni 2026 dengan status resmi out nih Sobat Maya. Ya Umum Mukhtar juga memberi bocoran bahwa rata-rata pemain bintang Persib yang hengkang tersebut tidak akan menyeberang ke sesama klub liga domestik melainkan tengah dilirik agresif oleh klub-klub luar negeri ini ya. Ya meskipun terancam kehilangan separuh kekuatannya di saat sang rival abadi Persija Jakarta mulai jor-joran nih mendatangkan pelatih Shin Tae-yong ya serta penyerang Mariano Peralta ya. Ya kubu Persib Bandung menegaskan sama sekali tidak gentar ya. Umum optimis transisi kursi kepelatihan ke Igor Tolic akan tetap berjalan mulus. Terlebih direktur utama PT PBB Glenn Sugita juga sekarang ini sedang menggodok amunisi baru di bursa transfer untuk menggantikan pos yang ditinggalkan nih Sobat Maya ya. Udahlah, kalau nggak ada yang mau dipertahankan buang aja.

Nuperti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

Joget Morena. Masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya 98 Maya FM Bandung. Berani bener-berani gaya der ah. Edisi Kamis manis, Kamis optimis, Kamis nacena tadi mah rada tiris. 11 Juni 2026 Sobat Maya. Yang sudah berada di tempat aktivitas, selamat pagi, selamat beraktivitas. Yang udah beraktivitasnya dari tadi subuh, Cina Santika luar biasa ya. Barengan dong sama diriku ya. Sobat Maya atas kesetiaannya. Dan sudah masuk interval ketiga Joget Morena Santika. Warawiri lagi nih di WhatsAppnya nih Sobat Maya. Tetap terus pantengin Joget Morena di mana? Di DIY.

0: galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
4: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 708098.
5: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
1: 98 Maya FM.
6: www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.

0: Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.

Joget Morena makin berasa dangdutnya, Sobat Maya. Terima kasih, hai. Terima kasih yang sudah hadir lagi nih di 98 Maya FM Bandung di 0877 7080 9898 untuk menyapa aku dan gabung di Joget Morena. Nuhun pisan ya. Selamat pagi Santika buat siapa nih yang ada di pasar-pasar tradisional ya, yang lagi pada dengerin 98 Maya FM Bandung. Adapun juga yang ada di luar belahan kota Bandung nih ya, lagi pada streaming ini tuh di pasar Cikurubuk luar biasa, Tasikmalaya ya, di pasar Lewo Garut juga. Terima kasih, nuhun pisan ya. Di kawasan Padalarang juga yang lagi simak 98 Maya FM Bandung, nuhun pisan. Di SPBU-SPBU juga ya, yang ada di wilayah Bandung Raya, SPBU Gede Bage, kenceng banget. Luar biasa. Nuhun pisan, ah terminal Dago kumaha aman, oke. Aduh, nuhun pisan ah ya, udah selalu simak di kafe-kafe juga. Terima kasih yang lagi pada beberes ya. Ya, audio lensnya ternyata lagi simak 98 Maya FM Bandung. Luar biasa nih, nuhun pisan ya. Orang Purwakarta juga, Subang, terima kasih banyak nih, sahur ganas, sahur ganas. Ada perkumpulan tukang angkringan sebenarnya lagi pada simak nih Santika 98 Maya FM Bandung. Luar biasa. Ah ya, nuhun pisan. Tetangga sebelah juga ada yang lagi dengerin 98 Maya FM Bandung. Khusus Cina Joget Morena. Agak-agak gimana ya kalau didengerin sesama selebritis. Nuhun pisan ah ya. Ada para MD nih lagi pada simak 98 Maya FM Bandung. Nuhun pisan bener kamarana atuh. Terima kasih Abang Kondang juga ya, Bang Deli, nuhun pisan udah simak bareng sama Pak Asep nih. Ya. Oke, pengacara-pengacara kondang. Nuhun ah ya. Selamat pagi Santika buat siapa nih, ada Akvan Ferlistianto, Taman Giri Mukti Barat 2 Tlogo Sari Kulon. Nuhun pisan ya. Salam cinta buat semua Sobat Maya aja. Selamat pagi Santika, pagi juga Kang Enjang di Pakemitan Cinambo hadir Santika. Nuhun ah. Terima kasih banyak nih Kang Enjang Cinambo ya. Selamat pagi Santika buat Mas Solihin Maknyos dari kawasan Majalaya. Terima kasih banyak sudah gabung. Salam cintanya katanya buat Mas Muklis, Mustafa, Teh Asih, buat Wagiman, Saimun, dan semua Sobat Maya. Spesialnya buat Santika aja. Nuhun pisan. Kang Febri Acu nih, si pejuang cinta teh dari kawasan Banjaran Sindang Panon hadir Santika. Mau pantun boleh atuhnya. Si kakak orang Ciamis, Kang Gunawan adik si Pandu. Santika orangnya manis, senyumnya menawan, bikin candu. Terima kasih banyak ya. Salam cintanya buat Teng Asih orang Cipatuja, Teh Nia juga, Nurul Aisy anak 98 ya. Buat orang-orang cinta Asih yang selalu setia dengerin Joget Morena. Pokoknya buat semua Sobat Maya aja, dari Ajija sampai Zainal, spesialnya buat penyiar idola para remaja. Nuhun ya. Sok remaja, para remaja, remaji ya, remako. Harumpul di dia. Selamat pagi Ibu Persit dari Kompleks Kopassus Batu Jajar nih. Salam sejahtera katanya buat Ibu Bayangkari yang lagi siaran. Nuhun pisan ah. Terima kasih banyak.

Cata Dodik Pangalengan ya, yang ada di asrama. Selamat pagi bapak-bapak seragam loreng, kalau di Kopassus baret merah ya, kalau di sana baret hijau ya. Nuhun pisan sudah gabung ya. Ibu-ibu Bayangkari juga yang ada di Nias pengen disapa. Aduh, pepiluun. Di Aspol Cibiru juga terima kasih banyak ya, ada yang selalu gabung di asrama Brimob Cikeruh juga. Nuhun pisan Ibu Fajar ya, terima kasih banyak nih. Aduh, berbagai angkatan kieu ieu teh nya, ah luar biasa pokoknya namanya. Oke, terima kasih banyak ya sudah simak 98 Maya FM Bandung. Ada Kang Maman Kosambi, ITC Kosambi nih hadir Santika. Salam cintanya mah buat sobat Maya semua, semoga pada sehat ya. Amin. Buat rekan-rekan Citra Jaya Lestari juga, para pejuang nafkah keluarga ya, semoga diberi keberkahan. Terima kasih banyak. Kawasan ITC Kosambi dingin, cuacanya bengras, sebengras penyiar Jokit Morena. Terima kasih banyak yang sudah selalu simak ya, yang sudah menyapa aku, yang belum disapa balik sabar, nanti bakal Santika sapa balik lagi di remote, okay? Tetap terus pantengin Jogin Morena, pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya, berani beda berani gaya, di mana? Di Dewa Edera.

nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.

0: Kiki, aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat

0: Safari Wisata.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hey, ikutan bro.
3: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: CCS 36.

0: Tiba-tiba streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.

apa? Pastinya joget Morena dong ya. Aduh, terima kasih banyak Sobat Maya yang makin kesini makin banyak yang merapat ya. Di 98 Maya FM Bandung, nuhun pisan ah ya. Selamat pagi. Abang-abang, teteh-teteh yang lagi pada jualan jajanan-jajanan sekolah, terima kasih banyak ya, yang selalu stay di depan-depan SD. Aduh, itu makanan-makanan favorit Santika semuanya. Dari mulai tukang cakwe, cilung, odading, naon deui, pokoknya mah segala ayah. Terima kasih banyak nih ya. Oke. Nuhun pisan ah ya. Di kenapa roda dagangannya Stella Maya FM luar biasa. Ah, ya. Mudah-mudahan dagangannya laris manis Tanjung Kimpul ya. Dagangannya habis, uangnya ngumpul. Amin. Oke, pagi-pagi lanjut lagi di 0877 7080 998. Ayo ngelujuk-lujuk lapor itu. Lapor Bu Komandan Pasca Cina. Agus Oce Marga Asi udah siap nagog di Joget Morena. Sambil ngopi meski belum mandi oge. Hey. Selanjutnya nunggu informasi dari Komandan Pasca. Laporan selesai. Baik, laporan saya terima. Kembali ke kamar mandi. Tamas. Agus Oce Marga Asih, terima kasih banyak nih Kang Agus Oce. Ya, nuhun pisan, curiga udang kaberangan itu. Pade Bokir, mie ayam 28 Lembang, hadir Santika dari Solo katanya. Wow, lagi streaming di Solo ya. Kalau lagi di Lembang, pastinya dengerin 98 Maya FM Bandung. Lompat ke Solo, streaming langsung di 98mayafm.com. Luar biasa, karena tak terpisahkan sama Maya FM-nya. Nuhun pisan ah, sampaikan salam Santika ya buat Sobat Maya di Solo sana ya. Pada seneng dengerin 98 Maya FM Bandung, luar biasa. Nuhun pisan ya. Mama Dini di Nyambar, hadir Santika ya nu panggelisna sa Nyambar nyampai Bandung Barat ya. Assalamualaikum Santika, waalaikumsalam, good morning, morning to you. Salam cinta katanya buat semua Sobat Maya aja, berani beda berani gaya derah. Berpisan Mamah Dini di Nyambar, nyampai Bandung Barat. Aam Tibara di Leles Garut juga selamat pagi. Salam cintanya buat Santika duluan, terima kasih banyak. Terus juga buat Kang Wagon, Lukman Baros, Bungsu Abu Metal, buat Agus Oce, Jajang Jalak juga ya. Buat Teh Neis, terus juga buat siapa lagi nih Teh? Buat Teh Nani Memori juga Umi Lila, buat Nia Cipageran, spesialnya mah buat Ibu Cicih di Kampung Ciakar Kidul Cangkuang. Terima kasih banyak nih ya buat Kang Aam Tibara di kawasan Leles Garut. Ada Kang Suryadi di Ranca Ekek, terima kasih banyak sudah gabung ya. Salam cintanya mah buat Mamah Neis, buat Mamah Dini juga, Uya, buat Teh Itakuya ya, buat Kang Lukman Pasar Baros, buat Kang Jajang Rusmana juga, Mas Lesu Uber, buat Didan Bungsu, spesialnya mah buat Sobat Maya semuanya aja, nuhun pisan. Ada Kang Rahmat Cijambe nih, terima kasih banyak love-love-nya, love-love badagnya, salam cinta Santika juga untuk dirimu ya. Nuhun pisan ah ya. Yang ada di mana lagi ini Teh, di Sukabumi. Nah, Curug Cicurug Sukabumi Bogor. Wow. Nuhun pisan ieunya Ibu Guru Eli. Terima kasih lagi streaming di 98mayafm.com, luar biasa ya. Nuhun ah ya. Oke, terima kasih banyak untuk selalu dengerin acara-acara di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya dan ah. Spesial nih ya buat Sobat Maya nih, lagu baru aku dong tentunya ya. Nantikan video klipnya akan segera tayang ya. Syuting heula atuh ayeuna teh ya. Ya, persembahan spesial untuk Sobat Maya dong. Judulnya aja sama kamu aja, sama kamu aja Sobat Maya.

0: save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Tanya, sobat Maya sebab Nuparti.
3: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
4: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

Aduh, situasinya udah kondusif belum nih? Ya, hey, ya pagi-pagi udah ada yang berantem. Ulah para sewai atuh, pasangan itu harus saling seia sekatanya. Oh, okay. Aduh, ayah-ayah wayanya. Ah, terima kasih banyak nih Raihan Rahmadian. Nuhun pisan morninya Maya, ya joget morena, oke? Okay? Waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi, saatnya Santika harus pamit di gelaran Joget Morena pagi hari ini. Edisi Kamis 11 Juni 2026. Terima kasih banyak yang sudah gabung. Next nanti ketemuan lagi di hari Sabtu ya. Oke lah, Santika pamit. Salam cinta buat semua. Every day I love you, sahabat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.

berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: kampus.
1: Di mana Mas ya?
0: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi Mas?
0: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata bogan.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
0: Ya ya ya. Eh Pak, Pak, tahu enggak tempatnya di mana?
1: Oh iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
0: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya, terima kasih ya Mas ya informasinya.
0: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, dupa penting.
3: Maya FM.
4: Maya FM.
2: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
4: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya sebab Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: Nuperti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Rentik.
0: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hey, ikutan bro.
4: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: CJS 36.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
4: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati larannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877-7080-9898.
5: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM.
6: 98 Maya FM.
5: Maya FM.

0: FM.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa

0: Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple Apps dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: Wisnu Parti.
1: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Wisnu Parti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggu. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nusa Rembang.
2: Maya FM. Maya FM.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 708098.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM 98, Maya FM.

0: 89.8 My FM.
1: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung.

Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Kemana nih bro?
1: CCX36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CCS 36.

Kondo Party. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la.
2: My FM 98.
3: My
2: FM

0: EFM.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: dengarkanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Sobat Maya, kamu masih di 98 Maya FM Bandung.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM

0: Dudase.
1: Maya Radio. FM Bandung, berani beda, berani gaya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Maya. Seperti biasa, kalau ada suara Meli Jamil di siang harinya, artinya kita dangdut asik dari jam 12 sampai dengan jam 3. Meli Jamil bakal play lagu-lagu dangdut asik nemenin Sobat Maya di siang harinya. Dan tentunya selamat siang yang sekarang lagi dengerin lewat 98fm.com ataupun di radio PRSSNI Jabar.net ya. Pokoknya Maya jangan kemana-mana, tetap bersama Meli Jamil di asiknya Musik Dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya. Derah.

harus nyambut gawe ya sobat Maya, kita mah enggak boleh menyerah ya. Kalau urusan kerjaan mah kita harus tetap semangat karena kita semua bakat ya, berbakat. Berbakatku naon, bakatku butuh. Jadi ya sobat Maya ya, ayo tetap semangat karena hidup ini penuh dengan perjuangan dan pangabutuh. Dan tentunya di siang harinya di aktivitas Sobat Maya yang pagujiwat dengan kerjaan yang harus segera diselesaikan, Meli Jamil menemani ya sampai dengan jam 3. Sok request salam-salam, Meli Jamil sudah buka di WhatsApp-nya Radio Maya di 0877 7080 9898. Ada yang mau on air nanti di interval kedua Meli Jamil angkat ya di 0225 4 1 3 9 2 8. Pokoknya stay tune terus di Dangdut Asik, asik yang musik dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya, derah.

Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Kondo Party. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM.

Beli Jamil sih setuju ya, kalau misalnya perihal, kalau misalnya kamu selingkuh, aku lepas gitu ya, kamu tak jelas, aku lepas. Tapi kalau kamu selingkuh, aku balas, enggak deh kayaknya ya. Sobat Mei jangan pernah setuju deh ya, kalau misalnya Sobat Mei dihianati, dibalasnya jangan dengan perselingkuhan lagi ya. Tapi lebih ke melepaskan aja, ya kan, dan cari lain yang lebih baik. Bener dah ya. Jadi kalau misalnya 11, 12 ya, kamu tak jelas, aku lepas mah benar. Tapi kalau misalnya kamu kamu selingkuh, aku balas, jangan ya. Bentuk balasannya adalah meninggalkan saja, tapi tidak dibalas dengan perselingkuhan lagi. Jangan Sobat Maya ya, gitu. Dan dari Betty Elista juga nih, 11-12 menemani Sobat Medis yang harinya dengan aduh enak banget ini Maya, nemenin aktivitas Sobat Maya, nemenin lagi istirahat sekarang di jam kerjanya. Udah istirahat ya? Udah ya? 12-21 udah? Udah kan ya? Iya. Dan tentunya selamat siang juga buat Sobat Maya yang baru saja bergabung bersama Dangdut Asik dan Meli Jamil ya, yang lagi denger lewat streaming kita juga di www.98mayfm.com ataupun di aplikasi Radio Maya. Dan juga selamat siang, hai, yang lagi denger lewat radio PRSSNIJabar.net ya. Dan tentunya Meli Jamil mau ngajak Sobat Mayu, yo, yang mau request cus ya, Meli Jamil tunggu di WhatsAppnya ya, di 0877 7080 9898. Sekali lagi di 0877 7080 9898. Kita ketemuan dulu sama orang Jajang, orang Jalak ya, ada Kang Jajang Jalak nih, lagi stay tune di 98MFM yang pengen request lagunya Jeritan Hati ya. Siap, nanti Jeritan Hati dari Mirnawati ya, Meli Jamil play ya. Mau kirim salamnya buat Meli Jamil duluan. Terima kasih buat Bapak Ada, Kang Mansur, Zidan Batin, Diansa, Hendi Target, Amtibara, Mama Sanda, Mama Vita, Mama Udina, Umi Lila, Abo Metal, Mang Nanar, Nado, Teh Oom, spesial buat Teh Nani Memori. Kita susul ke arah Taman Giri Mukti sekarang ya. Ada Akvan Ferry Listianto di Taman Giri Mukti Barat 2 Telogosari Kulon ya, yang pengen minta lagunya Cita-cita Tak Goyang. Ayo goyang numang, biar hati senang, pikiran pun tenang, galau jadi hilang. Siap atuh ya. Atur nuhun Kang Afan. Ada Kesatria Esaika, cuaca cerah berawan Teh Mel, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur buat Sobat Maya ya. Semangat siarannya Teh Meli di dieu wae, pokona mah siap ya. Kirim salamnya mah buat buat Aba Aing katanya, wede mantap ya. Atur nuhun Teh Mel, request lagunya terserah Teh Meli aja, pokoknya mah lagu-lagu juara only in 98 Maya FM. Thank you. Siap siap, aku kasih buat Muhammad Kesatria Esaika karena lagi pakai outfitnya warna hitam. Meli Jamil kasih lagu Ado Mama. Ada Kang Satria hitam pakai baju hitam. Kumasih. Ado Mama. Ada cowok baju hitam bikin saya terpesona. Gitu lah pokoknya menya. Paksa pisannya rek ngegombal, jadi we keceletot apa belitnya. Atuh nun Muhammad Kusatria Esaika lagi stay tune ya. Ada orang Garut kumada, mang Kang Riki ka mana wae? Kang Riki on air, atau Kang Riki mah biasanya juga on air. Sudah menghilang berapa bulan ya. Sehat Kang Riki di Garut, yang nge-WhatsApp ngirim emoticon lope-lope. I love you baby. Kabe channel Sobat Maya mah di alapiokeun ku Teh Meli. Iya tuh, udah kesayangan semuanya ya. Masih dari arah Garut juga nih, ada dari kawasan Leles Garut, Amtibara dong, yang selalu setia bersama Dangdut Asik juga ya. Neng Meli, jangan bosan-bosan ya baca WA dari Amtibara, tidak akan pernah bosan. Atau terima kasih banyak sayang ya. Pokoknya mah pengen request lagunya Jera. Kumasih. Meli Jamil sok asbun ayo nyanyi tehnya. Meli pengen lagunya Jera dari Alpinya. Mau kirim salam buat Neng Meli duluan aja, sehat selalu amin. Terus buat Wagon, Teh Nais, Bungsu, Milila, Agus Ocer, atau Engang, Nadido, Nadido, Olar, Nado merennya atipo ya maaf. Lukman Baros, Abo Metal, Diansa, spesial buat Teh Meli Jamil, semoga sehat selalu, banyak rezekinya, amin. Maci begini. Ya udah Sobat Maya, nanti Meli Jamil bakal menyapa lagi yang udah hadir di WhatsApp, sabar. Yang belum, yang belum di play juga sabar. Oke, pokoknya mas stay tune Dangdut Asik derah.

0: dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Maya FM.
2: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
2: 88 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.

98.8 FM Bandung, berani beda berani gaya. Jeritan hati, ada yang lagi mau menjerit-jerit hatinya? Jangan sampai deh sobat Maya ya yang ngerasain namanya yang jerit-jerit hati ya. Kalau jerit-jerit perut lapar waktunya makan ya, bebas sobat Maya hari ini mau makan apa, cari yang enak-enak, cari yang seger-seger biar energi sobat Maya yang dipakai dari pagi sampai dengan siang harinya tuh udah kekuras tuh ya energinya. Diisi lagi dengan makanan-makanan yang bisa bikin sobat Maya kembali lagi berenergi alias bertenaga ya. Ditemenin sama dangdut asik makan siangnya, aktivitasnya boleh langsung aja yuk mau request Meli Jamil tunggu oke, tetap di dangdut asik. Derah.

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
0: Oh kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh selain itu apalagi mas?
0: Wah ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
0: Ya. Eh, pak, tahu dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
0: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
0: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, nu parenting.
3: Maya FM.

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Ayo goyang demang biar hati senang ya. Tapi Sobat Maya memang benar ya. Kenapa mungkin Melly Jamil kadang suka bertanya gitu, kenapa sih dangdut dangdut itu harus diciptakan? Ternyata hidup itu udah berat Sobat Maya. Kita enjoyin ya pakai dangdut ya. Jadi kalau misalnya Sobat Maya nih sekarang suasana hatinya lagi gegana, gelisah, galau, merana, yang lagi galon, gagal move on, yang sekarang lagi apa belit, pokoknya mah suasana hatinya udah dengerin dangdut ya. Kayaknya dangdut mah obat, tapi apa ya, susah dijelaskan. Ngenahin pokoknya nama dangdutnya, pokoknya mah obat dari segala macam suasana. Aida ya. Jadi kalau misalnya ada orang bilang aku mah udah gak suka dangdut, cina, dia belum nemu merenya satu lagu dangdut yang bakal benar-benar kena ke hati. Ya ampun, kita teh butuh dangdut. Butuh dangdut untuk mengenjoykan lagi hidup. Pokoknya mah dangdut untuk hidup yang well. Kalau kata anak-anak zaman sekarang mah ya. Dari cita-cita tadi siang harinya nemenin Sobat Maya tentunya di dangdut asik ya. Lanjut lagi Melly Jamil pengen menyapa Sobat Maya yang sudah hadir di WhatsApp-nya Radio Maya. Kita mulai dari kawasan Cicaheum dulu ya. Ada Tenani Memory di Cicaheum hadir. Pengen request lagunya Badai Biru ya. Mau kirim salamnya untuk kru Radio Maya FM. Terima kasih buat Sobat Maya semua dimanapun berada yang lagi pada stay tune di dangdut asik. Spesialnya buat Ajajang Jalak. Untuk Teh Mel Jam, sehat selalu, dimudahkan segala urusannya Teteh. Amin sayang, terima kasih banyak ya. Udah ketemuan lagi kita sama orang Cimahi, ada Kiraina, thank you bestie ya. Lagi mantau dengerin dangdut asik cina sambil gegeroh aku sok atuh. Semangat gegerohnya ya say. Lanjut lagi ke arah Cukang Hawur sekarang ya. Kita sudah tergabung bersama Teh Ani. Hai Teh Ani sayangku. Teh Meli selamat siang. Pokoknya madang dut asik, Kamis manis, Kamis optimis, Kamis cerah, semakin luar biasa. Wah cakep. Teh Ani kemana wainya? Saya baru muncul nih WhatsAppnya lagi. Meli Jamil baru bacain lagi WhatsApp dari Teh Ani. Kemana ada? Kemana aja Teh Ani? Aduh Daramang Selena Sobat Maya tuh ditanya sama Teh Ani. Alhamdulillah Meli Jamil mah sehat ya. Temel pengen minta lagunya Cincin Permata Biru, siap. Mau kirim salamnya buat Sobat Maya semua ya. Buat Balat Ngering di Babakan Rong Indah, keluarga di Cukang Haur Sadayana, keluarga Maoni Sarang Wayidi di Pemecelan Lembang, keluarga di Geger Kalong. Spesial buat si cantik aja, semangat kerjanya ya. Super spesialnya makan gaya penyiar radio Nogelis Temeli Ulejeng Mancet Tugas Teteh, banyak rezekinya. Salam cinta buat keluarga kecilnya dan kru Radio Maya. Turun. Kita beralih dari Cukang Haru ke Cikaputihan sekarang ya. Ada Bungsu Cikaputihan yang pengen lagunya Cinta Pertama. Cinta Pertamanya dari siapa ya? Ada banyak soalnya lagu dangdut yang judulnya Cinta Pertama ya. Mau kirim salam buat Temel duluan aja, buat Mama Sanda, Kang Alan Bolam, Teh Dian, Teh Ija Stefani, Kang Diansa Cicadas, Mama Dini, Mama Dinanya juga ya. Mang Nanar Gunung Asepantea, Kang Jajang Jalak Amtibara, Tetatin Supriyatin, Napi Ayu, Lima Nurdin, Kum, buat Sobat Maya semua ya. Supernya mah buat Bungsu yang lagi kerja aja, siap. Orang Cibodas kumaha damang Kang Jang Jalak Harupat Cibodas hadir. Ah, salamnya buat Sobat Maya semuanya aja, siap. Hatur nuhun ya. Sobat Maya masih banyak lagi yang belum disapa. Sabar. Hari ini cukup padat merayap di WhatsApp-nya Radio Maya. Nanti Melly Jamil bakal menyapa lagi ya. Pokoknya mas stay tune di dangdut asik terus. Tapi Melly Jamil mau ngasih tahu dulu, tepat di jam 1 kita akan menyimak terlebih dahulu informasi. Di jam 1 ada Jabar Now di edisi hari Kamis 11 Juni 2026. Tentunya Melly Jamil masih nemenin ya sampai dengan jam 3. Jangan pindah frekuensi, stay tune terus di asiknya musik dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya. Derah.

0: lagu mantap akan kembali lagi.
1: Tanpa sertifikasi, segera ditutup. Bayar naik, omset perusahaan PMP di Bogor merosot. Kecewa janji manis saat pilkada. Warga Mekarsari, Kota Banjar, sadar bangun jalan akses ke TPU. Saya, Jerman Rombang itu, inilah Jabernal selengkapnya. Kesal dan kecewa janji manis wali kota perbaikan jalan tak kunjung direalisasikan. Warga Mekarsari, Kota Banjar melakukan aksi patungan dan swadaya untuk membangun akses jalan menuju tempat pemakaman umum TPU Pagar. Melalui inisiatif swadaya, warga dari 5 RW bergotong royong mengumpulkan dana untuk membangun akses jalan menuju lahan pemakaman umum yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan mendesak diperbaiki.
2: Gerakan swadaya itu melibatkan 5 RW yang membawahi total 12 RT. Setiap RT sepakat untuk patungan sebesar 2 juta rupiah guna mewujudkan proyek fasilitas umum itu. Ketua pengelola pemakaman yang juga ketua RW di wilayah Sumanding Wetan, Dadang, mengungkapkan pembangunan jalan sepanjang 165 meter di perbatasan Kelurahan Mekarsari dan Desa Binangun yang saat ini dilakukan murni bersumber dari kantong masyarakat dan sama sekali belum ada bantuan ataupun kontribusi nyata dari pemerintah Kota Banjar maupun pasangan kepala daerah yang mengumbar janji saat kampanye pilkada lalu. Dadang mengungkap janji perbaikan jalan terlontar saat calon wakil wali kota Banjar Supriyana kampanye dalam sebuah acara sosialisasi di wilayah Sumanding. Saat itu, sang calon wakil wali kota bersama tim suksesnya sempat meninjau langsung lokasi dan menyatakan komitmennya di mana jika terpilih siap membangun. Namun setelah terpilih, janji itu tidak direalisasikan. Selain masalah anggaran dari Pemkot yang tak kunjung turun, proyek ini sempat terkendala masalah batas wilayah. Diketahui, lahan pemakaman digunakan warga Kelurahan Mekarsari, namun secara administratif tanahnya masuk dalam wilayah Desa Binangun. Untuk pengerjaan proyek tahap awal sepanjang 165 meter berhasil diselesaikan warga secara mandiri. Namun itu belum usai karena target total panjang akses jalan ke pemakaman adalah 300 meter. Mewakili suara masyarakat, Dadang menyampaikan pesan terbuka agar Pemkot Banjar tidak melupakan janji-janji politiknya yang telah disampaikan kepada warga Mekarsari.
3: Sampai sekarang nggak ada sih, cuman dari hasil rapat rencana kemarin itu mau dibatasi. Dari kami, dari masyarakat, itu pernah mungkinnya dikatakan, walaupun ini pembangunan ini sudah sangat sudah, tapi masih ada akses jalan yang belum selesai.
1: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG Girijaya di Kampung Cirendei, Desa Girijaya, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, digeruduk seratusan massa dari warga setempat yang tergabung dalam beberapa elemen. Aksi dipicu banyaknya permasalahan di dapur makan bergizi gratis MBG dengan lingkungan masyarakat, diantaranya terkait kualitas makanan hingga pengolahan limbah.
4: Seratusan massa yang berasal dari warga wilayah desa setempat membawa mobil komando dengan dilengkapi pengeras suara, juga membawa poster dan membentangkan spanduk yang bertuliskan tuntutan dan kritikan. Selama 5 bulan, SPPG ini sempat menjadi kebanggaan warga karena kinerjanya yang sangat baik. Namun belakangan ini mulai bermasalah, seperti sampah mulai menumpuk dan berbau menyengat. Ketua LSM FK Paksi Abu Jibril menambahkan, aksi damai ini menyuarakan suara masyarakat dan hasil investigasi atas adanya indikasi pelanggaran dalam pengelolaan dapur MBG, SPPG Cirende Girijaya yang tidak sesuai standar operasional Badan Gizi Nasional.
3: Dapur

0: membatasan penggunaan media sosial bagi aparatur sipil negara, ASN. Salah satu poin yang menjadi sorotan, yakni larangan membuat konten dengan mengenakan seragam maupun atribut kedinasan untuk kepentingan pribadi.
1: Kebijakan

disayangkan apabila penggunaan pakaian dinas di jam kerja dan dilakukan untuk membuat konten yang bersifatnya pribadi, hiburan gitu ya, dan tidak berkaitan dengan kedinasan, ini memang perlu dibatasi agar tidak menimbulkan tanggapan-tanggapan yang mis selama ini terjadi di masyarakat. Sementara itu,

0: pemerintah, mereka juga diminta tetap menjaga netralitas sebagai aparatur negara.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, tingginya harga kedelai impor yang dipicu kenaikan dolar Amerika membuat pengrajin tempe di Desa Pasir Laja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, menjerit.
2: Meski harga kedelai terus naik, para pengrajin tempe tetap bertahan memproduksi untuk memenuhi kebutuhan pasar dan menjaga usaha mereka tetap berjalan, meski keuntungan yang diperoleh semakin menipis. Sebelum kenaikan harga, kedelai dijual di kisaran Rp10.000 per kilogram. Namun saat ini harga kedelai meningkat menjadi Rp11.500 per kilogram. Untuk menekan biaya produksi, pengusaha tempe terpaksa mengurangi jumlah produksi harian. Jika sebelumnya mampu memproduksi 6 hingga 7 kintal per hari, kini hanya sekitar 5 kintal. Tidak hanya jumlah produksi, ukuran tempe yang dijual kepada konsumen juga ikut dikurangi. Meski demikian, harga jual tempe masih dipertahankan, yaitu mulai dari Rp3.000 hingga Rp10.000 tergantung ukuran.
3: Ya, pastilah kalau sebar pedagang tempe itu ada dampaknya. Kalau harga naik itu keuntungan yang berdampak.
2: Para pengrajin tempe berharap pemerintah dapat menstabilkan harga kedelai impor agar usaha mereka tetap bertahan di tengah tekanan kenaikan bahan baku.
1: Gubernur Jawa Barat mengecam keras aksi pesta gay yang terjadi di tempat hiburan malam di Kabupaten Karawang.
4: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah mendapat penjelasan secara rinci dari Bupati Karawang terkait permasalahan tersebut, bahkan ia sedang mencari lembaga yang dinilai mampu untuk menyembuhkan kaum LGBT. Dedi juga menyatakan apabila pelaku adalah merupakan siswa, maka pemerintah wajib melakukan pembinaan. Ia bahkan menyinggung kemungkinan penggunaan barak militer sebagai salah satu solusi penanganannya.
5: Kalau itu masyarakat, saya juga harus memperbaiki. Nanti kita cari di lembaga siapa yang bisa menyembuhkan kaum gay.
4: Menyikapi adanya pesta gay di sebuah tempat hiburan malam di Kabupaten Karawang, polisi langsung melakukan penyelidikan dan sudah menetapkan tersangka yang terlibat dalam pesta tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap para pelaku yang terekam dalam video yang beredar.
6: Kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada para pelaku yang telah beredar di videonya tadi.
1: Warga Desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Rabu petang digegerkan dengan penemuan jasad seorang perempuan di dalam rumahnya. Korban diduga menjadi korban perampokan setelah warga menemukan sejumlah kejanggalan di lokasi kejadian.
7: Korban pertama kali ditemukan oleh adiknya

0: Pembunuhan karena perhiasan emas miliknya Raib dibawa pelaku. Suami korban yang mengetahui kabar kematian istrinya dari rekan-rekannya mendadak histeris. Ia tidak menyangka istrinya tewas secara tragis. Petugas Inafis Satreskrim Polresta Cirebon bersama Polsek Gegesik yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Petugas memeriksa kamar yang menjadi lokasi ditemukannya korban dengan luka di bagian kepala dan bekas cekikan di leher. Polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi yang mengetahui awal penemuan korban.
1: Sudah beberapa barang bukti yang kami amankan. Di TKP juga ada beberapa saksi yang sudah kami lakukan pemeriksaan. Barang-barang yang hilang, diduga hilang itu juga kami masih dalami. Tetap kami akan terus melaksanakan penyelidikan olah TKP kembali.
0: Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang Indramayu untuk dilakukan autopsi guna mengetahui penyebab pasti kematiannya. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan meminta keterangan sejumlah saksi.

0: My FM. 98 My FM.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan

0: Aduh Mama Maya yang lagi pada pakai baju hitam kok kelihatannya cakep banget sih. Tapi kenapa ya Sobat Maya ya, warna hitam itu memang kayaknya cocok di warna yang dipakainya itu laki-laki atau perempuan juga cocok ya kalau pakai baju hitam. Kenapa ya, bawaannya tuh damage-nya tuh agak-agak gimana gitu ya, asal cakep girlish gitu ya kalau pakai baju hitam. Ada lagi pakai baju hitam nggak sekarang? Aduh mamai, ada cowok pakai baju hitam bikin saya terpesona. Ada. Ya, tapi bener ya Sobat Maya ya. Pokoknya mah kalau warna hitam tuh kayaknya warna favorit sejuta umat kayaknya ya. Karena kalau hitam itu memang bisa dipadupadankan pakai baju, pakai warna apapun gitu ya. Terus di apa namanya, kalau misalnya dalam bentuk pakaian gitu ya, bisa di berbagai macam suasana sih sebenarnya ya, berbagai macam acara juga. Bisa juga jadi pakaian yang elegan, glamor gitu ya. Terus juga yang simple, yang bisa dipadupadankan dengan banyak warna sih ya. Jadi kenapa ya warna hitam tuh bagus banget gitu ya. Mari Jamil mau angkatin noner dulu ya di 0225441398 buat sobat yang pengen noner boleh. Yuk angkat Meli. Ada siapa? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dangdut asik.
1: Prida, Prida ya.
0: Oh. Ader A, siapa ini?
1: Duh, cantik saya ini malah sakit.
0: Ah, kenapa suaranya?
1: Sakit.
0: Ini apa namanya, lagi radang tenggorokan?
1: Segala macam, panas dingin, kepala, pokoknya mas segala macam ada, welah.
0: Tapi masih tetap bisa ada suaraan, bisaan ih meskipun kedengaran meni asap kerapisan, eta jigana perihnya.
1: Ya meni andar rodo kayak di inan tenggorokan
0: atuh. Cepat sembuh teh Nado.
1: Amin, makasih
0: doang. Ini jangan lupa beli ini apa namanya? Ah, enggak jadi kata-kata mah nanti nyebutin merek tuh. Jadi pokoknya mah susu yang rasanya teh yang enggak ada rasanya pokoknya mah. Iya, susu UHT.
1: Baru banyak.
0: Iya, tapi jangan yang ada rasa terus dimasukin ke kulkas, enak. Atau enggak minum larutan penyegar bisa. Air kelapa yang paling cocok bagus mah.
1: Iya.
0: Nah, tuh kata Kang Febri, cina teh Nado cepat sembuh.
1: Amin, makasih banyak Kang Febri.
0: Nah, ya udah, suka atuh mau request apa karunya ah?
1: Dukung aja
0: lah. Ya udah tuh kirim salam. Boleh kirim salamnya buat aduh, siapa? Ya Allah, terima kasih banyak ya. Tetap effort buat telepon, makasih loh.
1: Sama-sama kanci.
0: Pilih radio, pilih Maya. Keren Meli Jamil, kasih apresiasi setinggi-tingginya buat Kak, buat Teh Nado, luar biasa ya meskipun lagi sakit dan suaranya pura. Kedengarannya itu kayak perih banget ya tenggorokan, tapi tetap pengen on air. Thank you ya sayang ya. Ada siapa di belakangnya Teh Nado? Halo.
2: Durasi masuk Nada Dolar.
0: Alhamdulillah, dangdut asik.
2: Dangdut asik, asiknya dangdut Radio Maya. Jer.
0: Ala eta meni karunya si Besti.
2: Nada minum cengkeh.
0: Ah, benar.
2: Cengkeh 3 biji diseduh dengan air anget. Udah dingin diminum, nanti tenggorokannya panas hilang ya batuk teh.
0: Ah, iya benar. Tapi beli cengkehnya di mana, Teh Om?
2: Di warung banyak di sini mah.
0: Warung Rampe.
2: Bukan di warung, di warung.
0: Enggak ada.
2: Di warung.
0: Ih, jarang tahu.
2: Di aku mah banyak lah, di bangsa tukang bawang kan, sayuran di situ, warung itu.
0: Oh, tukang sayur ada.
2: Ada di aku mah dibungkusan pakai plastik. 1000 plastik isinya teh 5 atau gitu isinya teh.
0: Oh, ada ya?
2: Ada. Kayu manis, cengkeh, kapol, pada ada.
0: Oh, di tukang. Oh iya benar-benar tahu-tahu tahu.
2: Tukang sayuran gitu.
0: Kalau di pasar mah di tukang perbumbuan merenya.
2: Iya, kalau di pasar mah di tukang bumbu padang segala ada.
0: Oke. Ya udah tuh mau apa?
2: Kalau di warung mah di tukang sayuran.
0: Oh, aku enggak pernah nanya sih. Tapi kayaknya enggak ada ya. Enggak tahu juga sih. Nanti aku coba deh.
2: Ada nanya itu 3 biji weh diseduh pakai air anget. Diminum.
0: Aku mana?
2: Jadi tenggorokannya teh panas. Ya, tapi enak kalau digatal teh.
0: Aku teh mau nanyain ya, beli cengkehna teh di mana waktu itu teh pohon tuh kan, jadi we buka lagi bahas tenado. Siap atuh ya. Mau request apa sayang?
2: Request sayang aku takut.
0: Siap. Buat siapa kirim salamnya?
2: Buat barusan ada buru-buru cager ada.
0: Amin.
2: Aku langsung gorowokan tuhnya. Buat Carmila. Mm-mm. Buat itu teh yang ulang tahun teh Kang Ius.
0: Justian, Justian.
2: Kang Justian bersama nenek putrinya. Terus ke Haji Agus Oce, Isti Bay, Mama Maya Sinang Laya, Kang Mansur, Naga Dolar, Mama Canda, terus Kang Rukan Pasar Baru Cimahi, Mama Neng, mana Mama
0: Majalaya,
2: Neng Majalaya, terus siapa lagi ya?
0: Kang
2: Mansur udah. Mama Canda sama Carmila semuanya aja ya. Bang Inkarti.
0: Oke. Okay.
2: Spesialnya buat neneng aja, hati-hati pulangnya neneng.
0: Makasih ya. Dadah
2: Carmila.
0: Atuh nun sayang.
2: Radio. Sama-sama pilih radio, pilih nama ya. Mantul lagu-lagu na berani beda, berani gaya. Der, nada eta ya radio Maya nada.

Ini Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus. Info lebih lanjut klik di

0: kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM.

0: Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 88 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.

98.9 FM Bandung, berani-berani gaya. Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Meli Jamil tentunya masih hadir ya. Aduh enak banget ini dari Vita Alvia, Cinta Pertama. Kini aku sedang jatuh cinta. Tapi memang sobatnya kalau kita lagi sedang jatuh cinta teh ya, aduh berasa kayak dunia tuh milik berdua ya, yang lain mah pada ngontrak, hati teh berbunga-bunga ya, kemana-mana teh rasanya kayak bahagia sekali, senyum-senyum sendiri, yang dicek HP lagi kira-kira ayang udah nge-WhatsApp belum ya. Aduh emang dunia sedang jatuh cinta tuh rasanya indah banget. Tapi kalau misalnya udah patah hati, beuh, langsung berasa dibebetkan, besti, bener tuh. Ya. Jadi kita boleh jatuh cinta, tapi jatuh cinta sewajar-wajarnya aja ya, jangan berlebihan. Karena memang sesuatu hal yang berlebihan itu nggak boleh sih ya. Tapi ya, siapa sih yang namanya bisa menolak yang namanya kebahagiaan rasa jatuh cinta? Ya. Ikut seneng deh buat sobat Meng sekarang lagi pada jatuh cinta, lagi ngerasain indahnya cinta. Aduh, mama satu anak ini sudah selesai ya. Udah selesai apa? Udah selesai fase jatuh-jatuh cinta-cintaan ya. Sekarang merealita kehidupan yang sesungguhnya. Sok jempewe atuh ya. Biarkan saja, semua ada masanya, semua ada fasenya, semua akan mengalami yang namanya jatuh cinta. Udah biarin gak apa-apa ya. Lanjut lagi, Meli Jamil pengen menyapa dulu sobat yang sudah hadir di WhatsApp-nya lagi ya, di 087770809898. Pak Kosasi di Bojong Citepus yang pengen minta lagunya Patah Hati ya, mau kirim salamnya buat Agus Oce, Kang Roheng, Kang Adam, Kang Jajang Jala, Kang Rahmat, terus juga Pak Suryadi di Lanca Ekek, Tenani Memori, T.E.T. di Cimahi, Po Oneng Umi, Lila juga ya. T.O.M. buat Sobat Maya semuanya, terima kasih. Ada juga ya si Ganteng Kalem dari kawasan Banjaran. Ada Febri Acu, si pejuang cinta yang pengen request lagunya Cinta Hitam ya, dari Megi Z. Mau kirim salamnya buat Sobat Maya semua, buat Neng Asi, Neng Asi, Nia, Nur Aisi ya, buat anak-anak 98, buat Agus Oce, Jajang Jala, Kesatria Salika, Dian Sanginu, Cepi Sandria, Mansur Parihir, Alan Bolem, Zainal Aris, Imas Jua, Mama Dina, Mama Dininya, Mama Sana juga, Nado, Milila yang Dut. Spesial buat penyari idola aja yang cantik, makasih ya. Ada lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil, ada Jaka Sinangling Cugendewa yang pengen request lagunya Keramat. Mau kirim salam buat karyawan Guts yang lagi pada kerja sambil dengerin Radio Maya FM, buat Aedo, Mas Ohim, Ahad, Ajat. Spesial buat Ustadz Udin, pemburu keberkahan. Amin, Masya Allah, Tabarakallah. Ada Kinayuki Recon, apa kabar? Aneng Melja, Manugelis, Amin Sono Pisan, sama diriku juga ya. Pengen minta lagunya Tiada Kata Berpisah dari Imam S dan Nana. Boleh. Atur nuhun Teh Meli, mau kirim salam buat Ung Asgar, Aki Kanha, Diansa, Aichi Gadung, Koswara, Umi Lami, Nado, Nani Memori. Spesial buat Teh Mel Jam aja. Makasih lah ya. Ibu Intarti, apa kabar sayangku, cintaku, yang pengen lagunya juga Tersisi, boleh ya. Mau kirim salam buat Nada Dolar, buat Umi Lila, Teh Om, Mama Dini, Mama Dina, Kang Mansur ya. Terus juga Janal Aris, buat Febri Acu, buat Sobat Maya semuanya aja, buat Teh Nani juga nih katanya ya. Terima kasih Ibu Intarti ya. Pokoknya mikirin salam buat Sobat Maya semuanya. Makasih juga ya. Ada lagi Abo Metal Bojong, cowok menolak kondusif. Hai Teh Meli, Jamil make Z lain make J, Jamil iya lain make Z, Jamil bukan Jamil aja ya. Pengen lagunya Takut Soak, cenanya weda baterai soak, Takut Hoax meren ahti boyen ya, boleh. Mau kirim salam buat Alan Bolam, Imas Joy, Bu Mega, Mama Dini, Mama Sanda, Mama Nada Dolar ya. Ada Mama Keisha, Mama Dina, Mama Nis, Agus Oce, Jejang Sukmara, Jejang Jalak, Jeng Roro, Lesu Uber, Mama Sanda, Jeng Roro, Mang Nanar, pokoknya bersama juga ya. Yang lagi pada dengerin 98 My FM, para KPK komplotan pejuang Kasbon. Waduh, tanggal menibera, tanggal 11 lagi pada ngara rumpul ya, komplotan pejuang Kasbon. Cina yang lagi pada malawang di Citarum, KDA menip power malawang di sisi caitenya. Kermara rancing gitu bawa-bawa, nungguan panah diambil merenya sama ikan-ikan mungkin. Gak entah lah ya, hati-hati ah ya. Mau kirim salam buat Emily Jamil we, bersama Sobat Maya, makasih. Ada lagi juga sudah gabung sama Meli Jamil, Kang Rahmat Cijambe, apa kabar Teh Meli? Mau kirim salam buat Teh Meli aja, supernya buat AR yang ada di Majenang. Hatur nuhun ya.
Ada lagi yang udah gabung sama Meli Jamil, sabar. Nanti Meli Jamil bakal sapa lagi ya. Request salam-salamnya bakal dibacain lagi. Tapi sobat Maya, Meli Jamil mau ngasih tahu, tepat di jam 2 kita akan menyimak informasi. Di jam 2 ada informasi kilas Bandung ya, di edisi hari Kamis 11 Juni 2026. Jangan kemana-mana, stay tune terus. Derah.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. BBM non-subsidi naik, Pemkot Bandung pastikan layanan publik tidak terganggu. Pengelola baru Kebun Binatang Bandung sudah resmi ditetapkan. Jawa Barat dukung percepatan swasembada kedelai di Indonesia. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah memutuskan menaikkan harga sejumlah bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter mulai Rabu 10 Juni 2026. Menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan kondisi tersebut harus dihadapi dengan langkah efisiensi dan penghematan operasional di lingkungan pemerintahan. Farhan mengatakan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengendalikan harga BBM, namun dapat melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak kenaikan biaya operasional. Menurutnya, efisiensi operasional menjadi langkah penting untuk memastikan beban pengeluaran akibat kenaikan BBM tidak semakin membengkak. Meski begitu, Farhan memastikan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dan tidak akan terganggu oleh kebijakan efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah.
2: Efisiensi operasional itu menjadi sangat penting untuk kita memastikan agar biaya yang kita keluarkan untuk BBM juga tidak terlalu tinggi. Sayangnya memang kita kan pemerintah kota ini nggak punya kontrol terhadap harga, tetapi kita bisa bersama-sama menjaga jangan sampai kita menjadi konsumen yang boros. Nah, kalau untuk tidak menjadi konsumen yang boros, kita bisa sama-sama mengendalikan. Sebetulnya yang paling mengkhawatirkan untuk pemerintah Kota Bandung sekarang ini adalah biaya BBM untuk pengangkutan sampah saja itu harus pakai Dexlite yang harganya Rp24.000. Tapi ya udah, kita sama-sama di sini, kita sama-sama akan lakukan efisiensi dan penghematan operasional. Belanja operasional nanti memang ada beberapa yang di cut ya, seperti mamin, biaya perjalanan dinas itu akan mengalami penurunan yang membajik.
1: Pemerintah Kota Bandung resmi menetapkan PT Fauna Land Ancol sebagai pengelola baru Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo setelah melalui proses seleksi yang dilaksanakan secara terbuka, profesional, dan akuntabel. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi panitia seleksi yang telah menjalankan seluruh tahapan secara cermat dan profesional. Selain itu, penghargaan juga disampaikan kepada Kementerian Kehutanan yang terus memberikan dukungan, pendampingan, dan perhatian terhadap keberlangsungan fungsi konservasi Bandung Zoo selama proses penataan pengelolaan berlangsung. Menurut Farhan, pemerintah Kota Bandung memastikan proses kerjasama memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah. Selain memperkuat fungsi konservasi dan pelayanan publik, pengelola baru memiliki komitmen untuk melakukan revitalisasi kawasan, pengembangan fasilitas, serta investasi yang mendukung keberlanjutan operasional Bandung Zoo di masa mendatang. Pemerintah Kota Bandung juga akan terus mengawal proses transisi agar berjalan sesuai ketentuan, serta memastikan seluruh komitmen terhadap konservasi, kesejahteraan satwa, pelayanan publik, dan pemanfaatan aset daerah dapat diwujudkan secara nyata. PT Fauna Land Ancol secara resmi ditetapkan sebagai pengelola baru Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo. Dengan ditetapkannya pengelola baru, masa transisi akan segera dimulai untuk mempersiapkan revitalisasi kawasan, penguatan fungsi konservasi, peningkatan kesejahteraan satwa, dan persiapan pembukaan kembali Bandung Zoo bagi masyarakat. Menanggapi hasil tersebut, perwakilan karyawan yang tergabung dalam koperasi Derenten, Sulhan Syafi'i, menyatakan seluruh karyawan siap bekerja sama dengan pengelola Bandung Zoo yang baru. Menurutnya, selama masa transisi, para karyawan tetap bertugas menjaga seluruh satwa dan lingkungan Bandung Zoo.
3: Bahwa kami, karyawan Kebun Binatang, bersyukur telah terpilih pengelola baru Kebun Binatang Bandung. Seluruh karyawan menyatakan diri siap bekerja sama dengan pengelola baru. Seperti selama ini kami terus menjaga satwa, merawat satwa.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah melalui dukungan berbagai pihak melakukan penanaman kedelai untuk mendukung swasembada kedelai tahun 2026. Usai melakukan penanaman kedelai di lahan seluas 210 hektar di Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu pada Rabu kemarin, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap penanaman bisa menghasilkan panen yang terbaik. Menurut Gubernur, tradisi orang Jawa Barat jika menanam kedelai tidak sampai panen karena tanaman yang masih hijau sudah dipotong dan diikat untuk dijual oleh para petani.
5: Mudah-mudahan kedelainya bisa mekar. Kemudian hasilnya nanti memuaskan semua pihak, produktivitas kedelainya meningkat. Karena tradisi orang Jawa Barat kalau nanam kedelai banyak yang tidak sampai panen. Jadi masih hijau, dipotong, dijual, diikat. Kayak kacang adamame itu, Jepang itu. Diikat bu, diikat pak, diikat nanti dipikul, diikat. Nah itu orang Jawa Barat rata-rata nanam kedelai nggak pernah sampai panen.
1: Hingga saat ini Indonesia masih termasuk negara pengimpor kedelai dengan jumlah jutaan ton dan harus dibayar dengan dolar. Sementara saat ini rupiah mengalami pelemahan sehingga berdampak kepada perekonomian. Utusan khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hasim Joyo Hadikusumo mengatakan, program penanaman kedelai di lahan seluas 210 hektar sangat strategis karena menjadi awal swasembada pangan khususnya untuk kedelai. Hasim menyatakan sesuai keinginan Presiden Prabowo bahwa untuk swasembada kedelai minimal melakukan penanaman kedelai 1 juta hektar di seluruh Indonesia dan bibit unggul harus dibagikan kepada seluruh petani sehingga dalam 2 hingga 3 tahun ke depan sudah bisa swasembada kedelai.
6: Instruksi Presiden, kedelai ini harus jadi program nasional. Pak Prabowo, kita harus tanam minimal 1 juta hektar kedelai. Bibit unggul itu harus dibagi-bagi kepada seluruh rakyat Indonesia, petani-petani, supaya bisa menghasilkan. Bahwa dalam 2-3 tahun kita sudah swasembada kedelai ya. Dan mungkin 4 tahun lagi Indonesia jadi negara pengekspor kedelai.
1: Sepanjang Mei 2026, polisi berhasil mengungkap 5 kasus pencurian sepeda motor atau curanmor yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Bandung dan menangkap 6 orang tersangka pelaku. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan, pengungkapan berasal dari 5 TKP di wilayah hukum Polsek Regol, Arcamanik, Sukajadi, dan Bojongloa Kidul. Meski telah mengungkap sejumlah kasus, Anton mengakui masih terdapat laporan pencurian kendaraan bermotor lainnya yang belum berhasil diungkap. Saat ini penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku lain masih terus dilakukan.
7: Ada 5 TKP ya, yang kami kap. Yang pertama adalah di wilayah Bojongloa Kidul, ya, ada 2 TKP yang kami ungkap di situ. Kemudian dari Polsek Sukajadi ada 1, kemudian dari Polsek Regol ada 1, dan yang terakhir dari Polsek Arcamanik ada 1.
8: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Sambut bulan Juni dengan bangga di peringatan Bandung Kota Angklung, Sabtu 6 Juni di Balai Kota Bandung. Temukan kilau perhiasan terbaik di Bandung International Jewelry Fair 2026, 11 sampai 14 Juni di Sudirman Grand Ballroom. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft for Games From Concept to Production. Untuk music enthusiast, ada 2 penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru.
9: ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
10: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

Maya Radio. 98.5 FM, berani beda, berani gaya, darah. Sobatnya, tadi kita sudah menyimak informasi kelas Bandung dari siar ini. Balik lagi sama Meli Jamil ya, di interval ketiga, siap-siap. Ada mau on air, boleh nanti Meli Jamil angkat ya. Di 022-541-3928. Pokoknya, stay tune terus di Dangdut Asik. Asik yang musik dan detadio Maya, darah.

0: Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Selamat siang untuk sobat member saja bergabung bersama Dangdut Asik. Yang belum disapa, yang belum diplay lagunya, sabar, oke? Stay tune terus di Dangdut Asik, darah.

Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Keramat ya, pokoknya mah namanya doa orang tua mah keramat sobat Maya ya. Jangan minta, jangan kemana-mana, jangan menduakan Tuhan ya sobat Maya. Kalau misalnya jalan kita pengen mulus, karir kita pengen bagus ya, jalan yang bakal kita lewatin lebih lancar lagi, udah tinggal minta doa ke orang tua aja, terutama ibu sobat Maya ya. Wah itu, pokoknya muliakan yang namanya orang tua selagi orang tua kita masih ada gitu ya. Lanjut lagi, Meli Jamil mau nyapa sobat Maya yang sudah hadir di WhatsAppnya Radio Maya di 087770809998. Kita mulai dari kawasan Ranca Ekek. Ada Kang Suryadi, Dangdut Asik Suryadi Ranca Ekek hadir. Teh Meli Jamil mau kirim salam buat Mama Dini, Mama Nei, Sita Kuya, Kang Lukman Pasar Baros ya, Kang Jajak, Kang Jajang Rusmana, Kang Abo Metal di Didan, terus juga Bungsu, Mas Losu Uber, Mareva, spesial buat sobat Maya semuanya. Thank you. Ada orang Sindang Laya si cantik Mama Maya. Ya Teh Maya Sindang Laya apa kabar? Lanjut lagi ada Kang Adam Linggahara Sayati yang lagi pengen request lagunya Cinta Tak Bertuan dari Aulia Dea ya. Mau kirim salam buat Umi Lila, Teh Nado, Teh Andin, Pak Kosasi, Kang Roheng, Kang Koswara, Kang Wiyagatsu, Kang Agus Oce, Kang Diansa, Badadang TCI, Jejang Jalaknya juga Nani Memori, Nenek Putri, Kang Justian ya. Spesial buat Teh Meli we, hatur nuhun. Ada juga yang udah gabung bersama Meli Jamil, ada Mang Nanar Gunung Asepan ya. Teh Meli pengen requestnya dukung aja. Ah, mau kirim salamnya buat Teh Meli duluan, buat Nada Dolar, Teh Takuya, Sri Amelia, Teh Nois, Teh Isisar, Teh Rindu, Teh Mas Jua, Teh Mimin GM, pokoknya sobat Maya semua ya. Spesial buat istri tercinta sama anak-anakku juga cucuku tersayang. Thank you. Orang Garut ada Kang Riki juga lagi stay tune di 98 Maya FM. Terima kasih ya. Pokoknya sobat Maya yang belum gabung sama Meli Jamil, sebelum Meli Jamil closing, Meli mau nyapa lagi nanti ya di WhatsAppnya Radio Maya, masih ada waktu. Lanjut ada siapa yang udah gabung bersama Mel Jam. Sebentar, Meli Jamil cek lagi ada siapa ya yang udah di play. Oh, Kang Jaka Sing Nangling tadi udah ya, lagunya udah di play juga sama Meli Jamil. Lanjut lagi ada siapa coba, bentar ya. Oh, ini Kang Rahmat Cijambe yang pengen lagunya.

0: Maya FM. 98 Maya FM.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan

0: Maya FM. Salapan delapan, Maya FM, Bandung. Maya FM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. Nuparti, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Kita terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: 98.5 FM Bandung, berani beda berani gaya. Sobat Maya, memang benar banget kata Bunda Korla ya, no comment. Pokoknya untuk sesuatu hal yang memang bukan menjadi urusan kita, mending no comment aja ya. Jangan mau ikut campur dalam ikut urusan orang lain ya Sobat Maya, yang paling penting. Kecuali kita diminta, diminta saran, diminta komennya, baru tuh kita komen. Kalau dianya gak minta komen nih, jangan dikomentarin gitu ya. Aduh. Tapi kalau misalnya mau ikut komen, sekalian juga bantu tuh ya, bayar SPP anaknya, bayar berasnya, bayar listriknya, urusan perdapurannya. Jadi kan gak setengah-setengah gitu ya. Ayahku gitu, ayah tuh ah, sekalian sedekah gitu maksudnya ya. Lanjut lagi, Bang Jamil mau nyapa Sobat Maya terakhir ya. Di WhatsAppnya ada Kang Lukman Pasar Baros. Hai besti aku, orang Cimahi juga nih ya, sesama orang Baros ya. Temeli, mau absen langsung aja ah, mau kirim salam buat Andin, Tenado, Mang Nanar, Mas Lesu, Deden Cipteng, Teh Imas Jual, Ledeng Suryadi juga ya. Terus buat Teh Maya Sindanglaya, Amtibara, Wagon, Kang Ari Prabon, Kang Mansur, Umilila, Jajang Jalak, Yamat Irwan, Garut, Nenen Lewi Gajah. Pokoknya pilih radio, pilihnya Maya, mantap lagu-lagunya, berani beda, berani gaya. Lanjut, satu Meli Jamil mau angkat satu penelpon on air ya di 0225413928. Yuk buat Sobat Maya main on air boleh langsung di 0225413928. Meli Jamil saya angkat satu penelpon on air dulu ya, sebelum Meli Jamil nanti closing yo di 0225413928. Ada siapa? Halo.
1: Kang Asik.
0: Hey, asiknya musik dangdut radio Maya. Kang Mansur.
1: Ulan.
0: Lagi ngapain?
1: Ya di acara, lagi nungguin Temel.
0: Lagunya dukung aja enggak apa-apa.
1: Ya enggak apa.
0: Ya udah langsung kirim salamnya buat siapa yuk?
1: Ya buat Kang Lukmannya. Buat tadinya.
0: Kang buat Gata. Siapa lagi? Mm-hmm.
1: Kang Dudu, Kang Kenaris, Kang Ketunawan, Kang Kewisan Sia, Kang Alus Ece.
0: Oke.
1: Kang Carinya, Mas Ari Prabon, Mang Nanar.
0: Oke.
1: Tenado, Leiwa Jua, Umilila, Mas Tanda, Mas Pita, Mas Dina, Mas Dini, Teh Yuyu.
0: Terus.
1: Bain Kati, Mas Humi, Urtu Engang, adik kumpulnya.
0: Buat semuanya aja ya. Spesialnya anak. Buat siapa?
1: Yang temelnya berarti anak katanya mau jadi pesan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan kesehatan.
0: Amin, makasih.
1: Gitu aja.
0: Oke, thank you ya.
1: Ya.
0: Pilih radio.
1: Lumayan mantap lagu-lagunya, paling beda mereka ya. Dan assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kang Mansur di Soreang ya, menjadi penelpon terakhir kita di edisi Dangdut Asik di hari Kamis 11 Juni 2026. Terima kasih banyak ya Sobat Maya semua yang udah kirim WhatsApp di 0877-7080-9898. Udah request lagu ya, udah di play lagu-lagu Dangdut Asik yang Sobat Maya minta juga. Makasih juga yang udah dengerin lewat streaming kita di 98mayfm.com ataupun di Jodi Radio PRSSNI Jabar.net ya. Terima kasih juga yang udah dengerin lewat aplikasinya, yang nge-giving radionya kemana-mana, frekuensi 98MyFM. Thank you loh ya, terima kasih banyak. Nanti ketemu sama Meli di hari Sabtu insyaallah ya, di jam 12 sampai dengan jam 3. Setelah Dangdut Asik jangan pindah frekuensi, say. Lanjut di JJS 36, Jalan-Jalan Sore dari jam 3 sampai jam 6. Yang suka lagu pop Indonesia terbaik pilihan, gabungnya di Jalan-Jalan Sore 36. Oke. Pokoknya nemenin sore syahdunya Sobat Maya semuanya ya. Yang lagi bawa kendaraan ingat, tetap patuhi rambu lalu lintas, utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Yang lagi bekerja tetap jaga fisik dan kesehatannya. Yang lagi dagang, laris manis Tanjung Kempol, dagangan laris duitnya ngumpul ya. Meli Jamil pamit ya, sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang Sobat Maya semua. Sampai jumpa lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya. Dar'a, bye-bye.

My FM. Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: Berikanlah Sobat Maya Nuparenti.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya tiba Nuparenti.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggu. MK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2.

0: Terima kasih Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM. Maya FM 98
2: Maya FM

0: AFF.
1: Kemana nih bro?
2: CCX 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: CJS 36.

0: Keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
0: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
0: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
0: Ya. Eh, pak, tahu enggak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
0: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih. Alamatnya Jalan Cipaduyut Gang Kopsi nomor 60 Kelurahan Cipaduyut Kidul Kecamatan Bojongluar Kidul Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
0: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, nupa penting.
3: Maya FM.
4: Facebook Maya FM
2: @98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
2: Sobat Maya Sebab, nupa penting.
4: MA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus.

0830-8631 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya di Parenting Persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Auto Parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: jaringan multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.

0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Streaming Maya FM, www.98mayafm.com. 98 Maya FM.

Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Maya FM.

0: Labbaik,
1: tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.
0: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
4: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
5: 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswa. Soalnya loh.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hey, ikutan bro.
2: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-988 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CCS 36.

0: Dokter D. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Facebook Maya FM
0: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM, Maya FM, Maya FM.
3: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
2: Maya FM.
4: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 708098.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM 98, Maya FM

turun apa-apa sudah itu jenggot, itu jenggot, jenggot, jenggot, ya. Dikasih jenggot awalannya titian kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari Kamis, tepatnya 11 Juni 2026. Ya, seperti biasa, Fitri Febrianti yang bakal menemani Sobat Magia di titian kenangan lagu-lagu Indonesia tahun 80 sampai 90-an. Gimana kabarnya hari ini, sehari tidak ketemu ya, diselang-seling. Tapi mudah-mudahan semua Sobat Magia dalam keadaan sehat. Sehat itu luar biasa, mahal ya, mahal yang luar biasa ya Sobat Maya ya. Oke, seperti biasa titian kenangan selama 3 jam ke depan sampai nanti pukul 21. Yuk langsung aja request lewat WhatsApp di 0877 70 80 98. Sekali lagi di 0877 70 80 98 98.

0: kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggolak Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya. Maya

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dengar.

0: itu hatiru ya, aku orang tak punya ya, orang yang gak punya, terus memikirkan yang namanya kendaraan yang biasanya pakai Pertamax ya. Karena info, bukan info sih sebenarnya ya, Pertamax ini sudah naik dengan harga 18.000 koma sekian. Terbayangkan yang biasanya pakai Pertamax beralih ke Pertalite ya, yang namanya pom bensin, waduh ya luar biasa panjang seperti kereta api ya. Antrian panjang, tadinya kendaraan pakai Pertamax ya, memikirkan dulu ya, karena kan Pertalite harganya 10.000 per liternya. Terbayang nanti kalau misalnya kosong habis Pertalite, kebayangkan ya, masa kendaraan motor harus pakai air. Terus juga mobil yang ada berapa cc ya, diharuskan bensinnya tidak boleh Pertalite tapi harus Pertamax. Makanya punya mobilnya jangan mobil yang bagus ya. Oke. Selamat malam sekali lagi ya untuk sobat Mai yang baru sampai ke rumah ya. Terus langsung menikmati yang namanya makan malam bersama keluarga. Aduh, luar biasa ya. Dimasakin sama suami sama istri tercinta ya, dengan penuh kasih sayang. Biarpun gorengnya goreng tempe, sambal, lalap, wah. Kalau dadakan enak ya. Terus ada ikan asin. Luar biasa, mantap ya. Oke, selamat malam sekali lagi untuk sobat Maya semuanya. Ya, tetap di 98 My FM Bandung, Titian Kenangan. Yuk langsung aja request lagi lewat WhatsApp di 087770809898. Tapi ada Bewara dulu yang mau lewat ya, sobat Maya. My FM.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus, info lebih lanjut klik

0: at Maya, Mparuti.
1: Maya FM. Maya FM. Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
0: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
0: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
0: Ya. Hei pak, pak, tahu ndak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
0: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
1: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
0: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM 98, Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, dengar.

0: 98.8 FM Maya Radio.
1: Saatnya sebaiknya sebab nuparti.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Nek.

0: Maya FM.
1: Maya FM.
2: Facebook Maya FM.
3: At 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
4: 98 Maya.
5: Sobat Maya Sebab, no parking.
6: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

kasihku aku serahkan pada Sobat Maya. Ya, selamat malam sekali lagi untuk Sobat Maya yang mungkin saat ini masih berada di perjalanan telat untuk pulang ke rumah ya. Karena pekerjaan banyak, belum selesai, tapi jangan lupa ya informasikan yang di rumah biar tidak khawatir, biar tidak dedepen ya, tidak hariwang. Banyak istilahnya. Ya. Babe, honey, sayang, aku telat pulang. Nah, jadi enggak rumah apa keluarga yang di rumah tidak khawatir ya, kenapa kok jam segini belum pulang ya. Oke. Pokoknya sekali lagi selamat malam semuanya untuk Sobat Maya. Titian kenangan ini hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 sampai pukul 21. Ya, selama 3 jam ke depan. Terima kasih yang sudah mengirimkan request lewat WhatsApp di 0877 70 80 98 98. Oh iya Sobat Maya, jangan dulu kemana-mana. Sekarang kita menikmati dulu selingan lagu-lagu religi ya, sambil menantikan berkumandangnya azan Isya. Nanti kita teruskan kembali Titian Kenangan di interval yang

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98 FM Maya Radio.

bisa bilang sayang. Aduh, Pak Baliut ya. Oke, 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya darah. Interval yang kedua ini Sobat Maya ya. Dan yang baru saja stay tune di 98 Maya FM Bandung, selamat malam semuanya ya. Nanti yang mau on air ditunggu sama Fitri di 544 13928. Dan ini terima kasih yang sudah mengirimkan WhatsApp ya di 0877 70 80 98.

0: Maya FM.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggu. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2058. 2666509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, berita penting.
0: Maya FM
3: 98, Maya FM.
4: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Ya, masih di titian kenangan. Ya, dan ini malam hari ini ada pertandingan bola ya. Indonesia U19 melawan tim dari Australia ya. Ini semifinal Piala AFF U19 2026. Ya, kita doakan saja ya, bisa juara lagi nih ya timnas Indonesia U19 yang malam ini akan tayang pada pukul 8 ya. 8 malam. Ya, kita doakan saja mudah-mudahan menang ya. Ya, oke, dari Muhammad Satria Isaika. Terima kasih, ini salamnya buat sobat Maya semuanya. Kemudian Agus Oce di Marga Asi juga selamat malam. Ya, salamnya buat sobat Maya. Ya, spesial buat Evita sama Pak Atang, semoga sehat terus. Amin. Terima kasih banyak buat Kang Agus Oce ya. Kemudian dari Suryadi yang ada di Ranca Ekek. Ya, salamnya buat Mamah Dini, Mamah Nais, Itakuya, Kalupan, Pasar Baros, Abo Metal, Didan Bungsu, Mas Lesu Uber, buat Sobat Maya ya. Ya, selamat malam juga buat Aki Kanha yang ada di Cibaduyut, Mama Angga di Balai Endah, IJ ya, Teti Cimahi. Juga selamat malam buat Lukman Pasar Baros, Mama Dini, Mama Dina yang ada di Lembang juga ya, selamat malam. Pokoknya selamat malam untuk sobat Maya semuanya yang selalu setia di titian kenangan. Yuk, kita teruskan lagi. Satu lagu dari almarhumah Eyang Titi Puspa untuk apa?

0: Nuperti.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM
3: 98 Maya.
0: Sobat Maya Subang, no parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM.

Wibowo featuring Ervina di Titian Kenangan di menit yang ke-52 lepas dari pukul 19. Iya, selamat malam buat Mama Zenia yang ada di TKI ya. Salam buat kru, buat Sobat Maya semuanya saja ya. Terosi Surabi Kriuk yang ada di Margahayu juga selamat malam sekeluarga. Ya, terus dari Mang Nanar Gunung Asepan, salamnya buat Mama Sanda, Mama Dina, Mama Elis, Mama Vita, Mama Keisha, Mama Nuri, Mama Ina, Mama Susan, Mama Linda, Mama Reva, Mama Gani, Mama Rahmat, terus buat Mama Dava Gunhal. Spesial buat istri, juga anak-anak dan cucu tersayang. Eh iya, jadi punya informasi ya. Masih ada gak ya? Sebentar. Aduh, sudah terhapus. Ya tadi informasi nih, banyak yang komplain masalah Pertamax ya, dinilai harganya terlalu tinggi. Terus gas yang 5 kilo yang warna pink dari 105 menjadi 125.000. Kemudian yang pink 10 kilo ya, berapa ya? 200 lebih. Iya, ya Fitri mah pakainya yang ini aja deh. Yang untuk rakyat yang 3 kilo. 3 kilo juga bermacam harga ya. Ada yang 22.000, 23.000, 24 sampai ada yang 25.000. Tergantung warungnya, enggak tahu gimana cara ngitungnya ya warungnya ya. Dari Nenek Memori di Cicahem, salam buat kru, buat Sobat Maya semuanya, spesialnya buat AA Jejang Jalak. Iya, terima kasih. Terus dari Bapak Arif Godabaya di Malamong Garut, salam buat Akikan Hak Nani Memori, Uya Gatsu, Kineu Kirson, Kang Wawan Cibaduyut, Mama Arman, Teh Nado, Kang Hercon, Kang Pepe, Teh Unik ya. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya saja. Oke, lagunya mana dulu nih? Ternyata yang keluar Ebit G.A.D. Elegi Esok Pagi.

sobat Mia, jangan dulu kemana-mana, tetap di 98 Maya FM Bandung ya. Nanti kita hadir lagi di interval yang terakhir, dan ini WhatsApp yang belum dibacakan, nanti interval yang terakhir, interval ketiga Fitri bacakan. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya terakhir.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Maya FM.

0: 89.8 FM Maya Radio.
1: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Perangkutan dan Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Baru Tim
0: Maya FM.

0: لبيك لبيك لا شريك لك
1: bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.
0: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dari

0: dasar, pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
2: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
4: Joget Morena.

timnas sekarang sedang berlangsung ya, melawan Australia ya. Jadi timnas U19 di semifinal ini berarti harus menang biar masuk ke final timnas Indonesia ya. Pokoknya tetap semangat buat para pemain timnas U19. Ya, masih di titian kenangan, di sekarang kita masuk di interval yang ketiga, berarti interval terakhir. Mas Rono, Mbak Sri, Derina di Warung Nasi Ramas Ngawi, Kopa Permai juga ya, selamat malam. Ada Abu Metal di Bojong, salam buat Nada Dolar, Mama Dini, Imajua, Alan Bolem, Ibu Mega, Mama Keisha, Mama Noe, Jajang Koswara, terus Mama Dina ya, buat Sobat Maya semuanya saja. Oke, kemudian dari Kineup Kitchen juga selamat malam, salamnya buat Imajua, Nado, Nani Memori, Uwa Asgar, Ayi Cigadung. Ini Ayi Cigadung masih di Cigadung, masih di Cikoneng atau sudah ada di Cigadung nih? Ya, Koswara, Akikan, Hadiansyah. Pokoknya untuk Sobat Maya semuanya. Pak Kosasi di Bojong Citepus, salam buat Kang Agus Oce, Kang Roheng, Kang Adam, Pak Rahmat di Cijambe, Mama Angga, Teh Nani Memori, Teh di Cimahi, Mpok Onek, Umi Lila, buat Sobat Maya semuanya. Berikutnya Mama Angga di Balai Endah, salamnya buat siapa nih? Buat Ayi Cigadung, Mama Sanda, Mama Dini, Mama Dina, Mama Bandung Barat, Nani Memori, Pak Kosasi, Bi Ayu, Mang Nanar GA, Kang Alan Bolem ya, buat yang ada di grup Lembang Squad Family ya. Bi Ayu yang ada di Tegal Ilat, Cema Ihsan juga selamat malam, mudah-mudahan selalu sehat. Kita teruskan lagi titian kenangan. Adik Sibi, maafkan.

0: Wah, ternyata ini ada yang terakhir muncul ya, WhatsApp-nya dari Kang Adam Linggahar Sayati. Ya, lagunya tinggal dukung, punten pisan, telat ya. Oke, salamnya buat Pak Kosasi, Kang Roheng, Teh Eti Cemahi, Umi Teji, Mama Fuji, Mpok Oneng, Kang Ayu Gatsu, Lukman Baros, Kak Agus Oci, Kang Diansa, Jana Aris, Jajan Jalak, Nani Memori ya, buat Sobat Maya. Mohon maaf Kang Adam, lagunya tinggal dukung ya. Dan sekarang waktu Fitri mesti pamit. Terima kasih atas segala tisi Sobat Maya semuanya. Dan insya Allah ketemu lagi, berarti ada hari satu hari lagi, hari Sabtu ya. Oke, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah, bye-bye.
1: Maya Event
2: Duperti SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan

0: BFF.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: CCS 36.

0: على لبان اف ام مايا راديو
1: تحيا صدق مايا سبق نوبرتي صدق مايا pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Maya FM 98.
3: Maya
2: FM.

0: Calle FM.
1: Katanya, Sobat Maya simak. No parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung. Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus. Info lebih lanjut klik di

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
3: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
4: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 708098.
5: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
6: 98 Maya FM.

pengetahuan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: IFF.
1: Tanya, Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya Subang Nuparti
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggu. MK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nuta Renting
1: Maya FM.
4: Kemana nih bro?
5: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
4: Hei, ikutan bro.
6: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: CJS 36.

0: Madu Party.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: 98.9 My FM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat FM bisa menikmati larannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat FM bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
0: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

MyFM. Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus.

0227 708 8361 atau 541 3329. Demikianlah Sobat Maya di Parenting Persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: mau save nomor online shop takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
4: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
5: 98. Maya FM

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

telah berganti siang. Siang berganti malam. Hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah

0: dalamlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Maya FM

berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, berah.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil islami wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim halifa muslima wa makana minal musyrikin raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa za'ima maghfiratik wa salamata min kulli ismi wal ghanimati wa min kulli birri wal fawja bil jannati wal fawja bil jannati wa najata minan nar. Allahumma asin akibatana fil umri kulliha wa ajirna min hawa ajid dunya wa adabil akhirah. Allahumma la tada' lana damban ila ghafartah wala hamdan ila farujtah wala daynan ila qadaitah wala hajatan hawa di dunia wal akhirah ila qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa haqqa wajukna tiba'ah wa arina batila batila wajukna jatinabah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita hantarkan pujian kepada Allah SWT, Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berkuasa dan senantiasa menjaga kepada hamba-hambanya supaya menjadi hamba yang takwa, terhindar dari dosa, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Dan semoga kita semua menjadi hamba yang senantiasa bersyukur, karena kita tahu bahwa setelah dunia ini ada alam kubur yang tentunya kita semua harus meminta ampunan kepada Yang Maha Ghafur. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini gelaran nomor hati penyejuk hati pengobat jiwa seluruh hati di komplek Kopo Farmer Blok T nomor 11 insyaallah akan kembali menyertai sobat Maya semuanya yang ada di ruang dengarnya masing-masing. Dan alhamdulillah di pagi hari ini ya, yang selalu menemani di hari Jumat yaitu di Kahfi Day-nya, yang hari ini kita qadarullah sudah berada di tanggal 26 bulan haji, bulan Dzulhijjah. Semoga apa yang telah kita rencanakan dari awal pagi tadi ya oleh Allah dimudahkan, dilancarkan. Yang sakit ya semoga diberikan wasilah yang mudah untuk sehat walafiatnya. Dan juga yang ada kebingungan semoga oleh Allah dihilangkan ya kebingungannya sehingga mendapatkan yang namanya kemudahan atau ketenangan. Wargi damar hati, alhamdulillah dina anjing ieu urang sadaya tepang deui di nagelaran Kahfi Day. Mangga ayeuna mah urang buka surat Al-Kahfi rahimakumullah. Surat Al-Kahfi ayat anu ka 22, surat 18 nya. Mohon surat 18 rahimakumullah mangga sok tuh. Surat 18 ayat 22 dikin kadua opat sok mangga diantos pisan ya kintunan vienna. Oke, satu acan vien diantos pisan kintunan informasi. Nah ya tuh alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Asih, hatur nuhun. Assalamualaikum. Alhamdulillah radio Maya di jalan gagak kontrang. Saya. Alhamdulillah tuh. Ya mudah-mudahan setelah senanya Bu Asihnya, air mah jarang ayah hujan, jarang ayah pemadaman. Gitu kan biasa kumamaya gangguan tuh sok ayah pemadaman, sok ayah perubihan nanti helamakumah. Tuhnya Bu Asih. Alhamdulillah, tuh nenek istiqomah maya ngontrak tuh nenek nah, saya keringannya alhamdulillah. Alhamdulillah nenek, tuh di PN, neneknya balik di telepon, balik PN, sok balik telepon mangga, di PN mangga sok di antasnya, di antas sok lah. Sambil iya, sambil non surat 18 ayat 22 dengan ke 24 ya surat Al-Kahfi. Ieu teh tos aya Bu Asih tah anu pangpayun ngintunkeun mah. Bu Asih bade ti payun mangga sok, mangga ka payun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz beding-iringan diajar ngaoskeun surat Al-Kahfi ayat 22-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya kuluna salah satu rob.
0: Nah, Bu Asih, kali awal-awal panas ayat, terus ayat lu hilang mana? Saya kulu dua nya panjang mana? Dua nana panjang. Saya kulu, gitu ya. Ayat ia ku masih sok.
1: Saya kuluna
0: luna, saya seluna luna, gitu. Ya.
1: Salah satu robbi uhum.
0: Saya tahu saya rob Allah etama. Tapi etama opatnya maranehana opatan Robi uhum saya segitu ya Robi uhum gitu wasihnya sok mangga.
1: Uluna salah satu Robi.
0: Nah saya segitu saya rob tapi Robi uhum.
1: Uhum kalau uhum. Wayaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Wayaquluna sab'atu wasaminuhum kalbuhum qurrabbi a'lamu bi'addi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil.
0: Nah, dirinya ke dipanjangkan tinggal illa qalil ya kada dipanjangkan ayat mad ari sukun tentunya sok
1: fala tumari fihim illa miro ang zahiro wala tastabti fihim minhum ahada wala takulanna li syai'in inni fa'ilun zalika goda sadaqallahul adzim. Hatur nuhun Pak Ustaz diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadenya wasih ketinggalan sih gak Robbihim Robbi uhum ya, ya gitu ta. Mangga orang teraskan, nene pada nelfon pada di VN lah. Sok nene boleh dikumah ke mangga lah. Aina orang teraskan karena kintu nanti umu, ya ujung burung mangga umu kapayun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Ibu Mimih Pak Ustad bade ngiringan diajar ngaos. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Kahfi ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya kuluna salah satu robi umum kalbuhum waya kuluna khomsatun saadisuhum kalbuhum saya kuluna khomsatun sadisuhum kalbuhum rojemam bilgoib wayakuluna sabatun wasaminuhum kalbuhum kurrobi a'lamu bi'indatihim ma ya'lamuhum ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa miro'an zohiro wala tastafti fihim minhum ahada. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk. Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka penghuni gua itu ada 3 orang, keempat anjing mereka. Dan mereka yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5 orang, keenam anjing mereka. Sebagai terkaan terhadap barang yang goib, dan mereka yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 7 orang, yang kedelapannya adalah anjing mereka. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui jumlah mereka kecuali sedikit. Karena itu, maka janganlah kamu bertengkar tentang mereka, melainkan pertengkaran lahir saja. Dan janganlah kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda di gua, kepada seorang pun di antara mereka. Shadaqallahul Adzim. Sami'na wa ato'na gufronaka Rabbana wa ilaikal masir. Hatur nuhun Pak Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nene umu kana kintunan fiena. Alhamdulillah teu aya anu dikoreksi ku sim kuring dina awasanana nya. sadayana tertunaikan ti imatna ti harpina ya. Sadayana insyaallah lah. Mudah-mudahan nene sareng sadayana keluarga yang di fasihan istiqomah dina iman, takwa, oge, ketaatan. Tetap istiqomah mudama insyaallah barokah. Ayana orang teraskeun nenek kansa. Nah, kamari asa teh nenek kansa nya. Nenek kansa mohon. Ayana oge. Mangane ka payune.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng nenek kansa ti Lembang. Surah Al-Kahfi ayat 22-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil.

0: tinggal saja ya. Nama teh ngawasna dina miro. Cobi asat kirang jelas dina ihpana.
1: Atumarifihim illa miro Allahi.
0: Ihfa ya. Ihfa ausat, ihfa kiki ihfa ausat. Illa miro Allahiro gitu ya ya. Ini sok coba lagi sok ini.
1: Marifihim illa miro Allahiro.
0: Seperti alif lam syamsiah temannya.
1: Wala tastaftifihim minhum ahada. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghoda illa ayyasha Allah wa dzkur rabbaka idza nasita wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Sadaqallahul azim. Hatur nuhun Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami hatur nuhun Bu Nenek Kansa. Terus katawisnya nenek katinggal teh duka tiris duka nuju kirang saya gitunya dina ya dina suantena gitu. Awasana na cuma tadi ya dina kalimat miro al zohiro. Eta nana minate ikhfa hakiki bagiana ikhfa ausat gitu. Ya tetap istiqomah mudah-mudah insyaallah barokah. Urang teraskeun kintunan Bu Hajarina. Bu Hajarina mangga sok kapayun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saran burina Pak Ustaz bade ngiringan belajar ngawaskeun surat Al-Kahfi ayat 23-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghoda illa yasha Allah.
0: Oihan sekeliknya illa ai gitu kan nya kena juga anu mesti asak asak kumanya cobian
2: ika goda illa yasha
0: ai yasha Allah gitu kan
2: Allah wadkur rabbaka ija nasita waqul asa ayati.
0: Ada ke wakul asa ayah dia ayah dah tahan ingat bingunah ya.
2: Robbi li akroba min haja rosada sadaqallahul azim. Saturun Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, tenuhun ka Ibu Hajarina ya. Atas jarangan SIM kuring. Oh ya, rahimakumullah. Ya aya peryoginya urang jedah rasa kedap. Urang jedah rasa kedap ya, mangga. Orang, ya, ayah kapal lagi ada sekarang.

0: berikutnya kita lanjutkan setelah jeda barusan ya. Barusan ada kepentingan dulu. Lanjutkan ke nenek istiqomah ya. Nenek istiqomah mengasuh kafayun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Nene bade ngiring belajar ngawaskeun serat Al-Kahfi ayat 22 dugi ka 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayakuluna salah satu robi uhum kalbuhum waya

0: وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَهِيرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ dalika goda illa ayyasha Allah wadkur rabbaka idha nasita wakul asa ayyahdiyani ni rabbi li akroba min hadarosada. Sadaqallahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hatur nuhun nenek atas jarangan. Rahimakumullah, moga orang teraskeun ayeuna orang teraskeun kana orang terjemahkeun heulanya kata perkataanna. Margi cerita anu sok didongengkeun ku guru-guru, ku sadeuh, ku ustad-ustad. Ngeunaan jumlah Ashabul Kahfi dari dieu mah teu disebutkeun 7 kitu, atanapi 5 atanapi 3 henteu. Nah, disebutkeun teu kieu henteu 7 teu 5 teu 3 kitu. Sabab aya kalimat kieu kul bejakeun Rabbi a'lamu bi'idatihim kitu. Pangeran kaula langkung ulinga kana jumlah maranehanna. Ya, maya lamuhum teu aya saurang oge di antara maranehna nu apa ila qalilun angin saeutik nu apa saeutik nu apa oge teu disebutkeun jelas jumlahna gitu rumakullahnya teu disebutkeun jumlahna. Tah tinggal dina ayat 22 saya kuluna engke maranehna bakal Ngadongeng. Bawa guru, bawa ustaz, bawa sawelahnya gitu. Ngadongeng kan ngenaan Ashabul Kahfi jumlahna. Aya anu pemenak maranehana teh salah satun. Tiluan cen Ashabul Kahfi teh. Itu Rabi'uhum kalbuhum. Luka opat diantara maranehana gogogna. Berarti ya ahiji pendapat nyata nyawa rahmatullah nya gitu zaman kiwari kan secara umum ya, secara umum jumlah na Ashabul Kahfi teh osok dipatenkeun 7 gitu padahal ini ge bade nu 3 bade anu 5 bade anu 7 sanes kapastian teh gitu sanes kapastian. Ya, bisa mungkin tiluan, bisa mungkin limaan, bisa mungkin tujuhan. Tapi asalnya karek mungkin gitu. Can pasti, ya pasti nama Robi a'lamu bi'idatihim angin pangeran kaula lumah uninga mah. Itu tai akidah rahmatullahnya. Akidah. Wa yaquluna di antara marane ni ge anu ngadongengkeun deui. Jumlah nanti home satu limaan cina, itu ya limaan. Tak sadisuhum kalmuhum sedekan ari anu kagenepna gogog, itu ya rahmatullah. rojeman bil goib, ya. Eta teh ukur sangkaan lungkul anu teu pasti, ya. Ai goib teh teu pasti, rahmakumullah, margi diraba-raba gitu ta. Ya teu di teu jelas. Cobi lamun harita urang uliga ka ditu nya ka jaman ka pungkul ya. Ka mana ka guha na cuy katinggal aya nu ngagolerna sabara urang tah lamun kitu mah ya lamun kitu mah nya bakal ieu bakal uliga sabara hiji nu ngagolerna gitu di jero guha eta teh wayakuluna oge di antara marane bakal anu ngadongengkeun jumlahna ashabul kahfi teh sabaatun tujuhan cenah ieu nu populer marmukullah nya yen tujuh golongan teh ya sampai ke kajali iya jadi naon jadi aduh jadi lagu gitunya jadi lagu jadi lagu lagu nate nyata lagu Ashabul Kahfi bahkannya

6 orang, ya, orang pelariannya Ashabul Kahfi. Rahimakumullah. Mangga orang teraskan. Jadi ayat nu ngadongkeun tujuhan. Nu kadalapana wasa minuhum kalbuhum. Nu kadalapana nyaeta gogogna gitu. Tah dieu bab akidah di dieu ya, bab akidahna. Kusabab tadi beda pendapat aya nu 3, aya nu 5, aya nu 7. Gitu, mata kabingungkeun supaya teu bingung kumaha. Ya Rasulullah kan da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkeun anu ngaragukeun, pastikeun anu teu ngaragukeun. Naon anu teu ngaragukeun? Rabbi a'lamu bi iddatihim. Ya ukur Allah nu ninga gitu. Ya, sarasama pami ayu naros Ashabul Kahfi sabariki sarasama ulah nyebatkeun 7 wungkul. Kemungkinan 3, kemungkinan 5, kemungkinan 7. Gitu rahmakumullah. Ya, sabujurnya ayat naga memang ditataan 3 macam pendapat itu. Maya lamuhum ila qalilun, aya nu apalun ingati ukur saeutik nu apalun dina perkawis jumlahna. Pala tumarihim maka anjeun jeungnya. Ulah naonnya? Ulah pasea lah. Yang ngeunaan maranehna dina jumlahna. Ya teu pasea rahmakumullah. Ngan saandina aya nu beda pendapatnya wajar kitu nya margi dina ieu ge aya nyebutkeun 3, 5 sareng 7. Ulah adu pendapat lah adu ulah jidal gitu illa biro ang dohiro kecuali ukur sakadar ialah ukur sakadar non namanya teh ukur sakadar cek beda argumen unggul mangga lah tapi dengan dalil kukur wisana gaduh fakta yo da dina cerita yo mah Ashabul Kahfi 7. Nah, mana cing sok? Ieu na bukuna tah ieu ye, bukuna bisana aya bukuna jamanga gitu nya rahmatullah. Wala tastapti jeung anjeun ulah nanyakeun. Ulah ngabogaan fatwa tuh. Ulah nanyakeun atawa nyimpulkeun fatwa pihim ngeunaan marane minhum di antara ahadna saurang oge. Jadi teu kenging sasalamakumullahnya. Teu kenging ngabogaan fatwa hukum atanapi pendapat anu ceuk manehna bener kitu tah nya. Matak upami nyebatkeun sabari Ashabul Kahfi ya sarasna mah Allah nu maha ulinga kana jumlah nama kitu. Mung dina Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 22 alahulingakeun kemungkinan 3, kemungkinan 5, kemungkinan 7 gitu ya rahmatullah. Tah dugi ka dinya sesamanya ngeunaan Ashabul Kahfi. Tapi maksudna teh jumlahna. Gitu margi ayat kege lami na sakumaha teh dina ayat anu ka 25 nya. Ya 25 sareng 26 eta ge aya akidah rekumul maksud akidah teh ayat 26 nya kul Allahu a'lamu bima labisu dini sebat kenya wala bisu fi kafim salasami atin ge kanggo Jumat terakhir insyaallah nya rekumul tapi aya bab akidah insyaallah lah urang sasarengannya ke taina mah ayat 23 na wala takullana li syai'in arajun ulah mastikeun boh ku ucapan itu yang boh ku keyakinan li syai'in bikeun gabigawe hiji perkara ini yen kaula teh fa'ilun sanggup gitu nya bigawe dalika goda isukan maksudna kira Allah upami urang aya anu naroskeun ka urang sana ari isuk arek gawe moal arek isuk arek moal arek gitu eta teh tekenging gitu teh nya dina Al-Qur'an disebutkeun di dieu mah atawi isuk arek moal ini teh arek ka dieu moal isuk acan nepi hadir moal nah ulah ujug

0: ujung nyeret.
1: Nah itu tekenging sebab diajarkan ku Allah wala taqulanna li syai'in aranjeun ulah mastikeun kana hiji perkara ini fa'ilun yen kaula teh sanggup digawena. Itu dalika nu eta perkara teh godan isukan. Nah tekenging rahmatullah. Jadi bahasa orang kieu sanggup isukan? Ya beres? Ya sanggup lah. Tekeng dia bahasa ini teh bahasa tengah ngot tauhid ya Rasulullah tengah ngot tauhid teh gitunya kudu kumaha tu illa ayyasha Allah kecuali upami orang nyebatkan upami Allah ngersakeun kecuali orang ngucapkan upami Allah ngersakeun nyata insya Allah itu insya Allah. Nah, upami jebatkan kita mah, oh ya jama tauhid gitu dalam aku. Katingal tauhid nanti. Mana lagi katingalnya ibu-ibu terus di pasar gitu, atau terus di warung ya. Gak langkung ke hiji buruan, hiji buruan tetangi nak. Cek anu gaduh bumi teh. Kali ngiheula, kali ngiheula. Insyaallah mangga insyaallah. Eta mah sanes insyaallah pasti. Eta mah sanes insyaallah pikeun bigawena ari insyaallah nya jadi basa-basi daripada nyebutkeun alim ah. Tah daripada kita teh. Daripada nyebutkeun moah alim ah gitu sana. Teu hayang. Itu kan kahiji katingalna kirang sopan, kadua tengah hargaan, kadu ngajak gitu. Coba upami nyebatkeun. Insyaallah bari-bari bari non bari ngalangkung. Kan bahasana kieu isana. Ibu ligi heula tuh. Muhun insyaallah. Bari ngungkung teh. Bari ngungkung ya gitu bari selesai gitu. Kan teu nyebatkeun nolak teh rahmatullah. Bahkan masih menghargai ya. Masih menghargai anu ngajak gitu. Coba lah mulai coba. Ibu, ligih lah atuh. Mung ah. Ini mati nanti. Mua ah. Coba. Jantung mung atuh. Mua ah. Misalnya. Kan itu terjadi masukan anu kirang saya rahmatullah. Coba lah mulai. Insya Allah. Bari ngungkuk. Okay. Mohon insya Allah. Aduh. Itu teh. Tauhid dungkulnya rahmatullah. Ila wadkur anjeun kudu eli gitu ka pangeran baka ka pangeran anjeun ida nasita di mana anjeun kakeunan ku poho ya poho naon ieu mah kumaha ieu mah geuning urang lamun ieu lamun naon lamun bisana tos aya agenda ieu nya agenda ngaos malam ahad misalnya malam ahad teh pangaosan terus iya dak terus rencana di awal nak kene malam ahad pada isya gitu tuh terus nyebatkan ke panitia teh insyaallah abli pada iya pada non pada sumping gitu ya pada dongkap nah itu pas emut-emut ya rumahku jam 12 misalnya malam ahad nak ya jam 12 emut-emut ya astagfirullahaladzim tahapan gitu lah terus dibiasakannya nah iya kalimat nah iya lamun anjen poho kana hiji kasanggupan gitunya wadku robaka sok anjen dikir ka Allah minta hampura maksudnya gitu minta hampura iza nasita di mana anjeun poho wakul jeung sok ucapkeun asa ayah liani tah ketika aya rencana teh mudah-mudahan Allah masih pun tuju ka abdi nya li akroba min hadar rasada kana leuwih deukeutna kana kahadean kana jalan anu hade gitu maksudna teh jadi rahmatullah ketika orang naon ngarencanakeun tah ngadoa ka Allah ya Allah pasian kemampuan abdi supaya abdi emut pas hari hana misalnya malam ahad jaya pangawasan pasihan kabli emutan ayah ini mana zaman araram kita ongkor Allah zaman Aram gampil ayeuna mah teh hese gitu nya. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos nyarengan sim kuring ayeuna urang teraskeun kana ieu doa mah Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la syifa'an illa syifa'uka syifa'a la yugadiru saqama amin ya Allah ya rabbal alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: درعا. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.

0: keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Ya, sobat Maya Sibah, nu
3: dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuta Runting.
2: Maya.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM, Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
0: Oh kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, banyak fasilitasnya itu.
1: Loh selain itu apalagi mas?
0: Wah ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata program.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
0: Ya ya ya. Eh pak, tahu nggak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
0: Ini loh makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut Gang Kopsi nomor 60 Kelurahan Cipaduyut Kidul Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
0: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, dupa penting.
3: Maya FM. 3, 2, 1. Maya FM.

0: Hoy FM.
1: Tania, todos los días te va. No parte. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.